Selamat siang PPM Radio Jakarta. Finally kita bakalan melihat penampilan dari Argentina dan juga Spanyol di Piala Dunia 2026 ya. Dan salah satu yang gue tunggu juga adalah penampilannya Justin Bieber sebagai bintang tamu halftime show final Piala Dunia 2026. Kepastian ini diumumkan langsung oleh FIFA dan Global Citizen seperti dilaporkan Variety baru-baru ini ya. Bieber bergabung sebagai co-headliner dalam halftime show, berbagi panggung juga bareng sama yang lain ya. Kalau salah ada BTS juga, ada Madonna. Bakalan seru banget, jadi kita tungguin aja lah dari halftime ini supaya seru dan seru banget.

Pagi-pagi kayak gini enaknya makan apa ya? Kalau gue sih yang penting gak pedes. Walau gue kadang-kadang karena orang pagi-pagi itu makan sesuatu yang pedes banget ya, bubur tapi yang pedes gitu. Waduh, padahal kan itu menurut gue sangat berisiko ya. Tapi buat yang suka pedes sih pasti ya aman-aman aja. Dan walaupun ada satu fakta menarik juga yang ternyata ada yang bilang, ada study yang bilang kalau misalnya makan pedas bisa turunkan resiko kematian dini hingga 14%. Ini dari BMJ, katanya dengan orang yang sering makan pedas itu, BMJ ini adalah British Medical Journal yang bilang kalau misalnya ketika kita sering mengkonsumsi makanan pedas untuk resiko kematian dininya itu 14% lebih rendah dibanding mereka yang jarang mengkonsumsi. Walaupun para peneliti juga menegaskan bahwa pola makan sehat dan gaya hidup seimbang tetap jadi faktor utama dalam menjaga kesehatan jangka panjang. Aduh, makan pedas.

orang biasa yang fans sama artis atau sama atlet gitu ya, itu makanya udah lumrah gitu. Tapi kalau ada misalnya ada aktor besar yang ngefans sama seorang atlet, pemain sepak bola gitu, sampai DM-DM sampai gak dibales, itu adalah Tom Holland yang ternyata kayaknya dia respect banget sama Haaland ya. Salah satu pemain yang cukup banyak dibicarain juga nih dari Norway ya. Jadi ternyata si Tom Holland ini sempat DM Haaland untuk ngajakin makan malam. Nah jadi jujur katanya ini adalah tipe pengalaman yang bikin aktor sadar diri juga katanya. Gue pikir gue chat aja dulu gitu ya, terus ajak makan malam, ternyata malah gak ada respon, bahkan gak ada alasan seperti maaf lagi sibuk atau apa gitu. Nah katanya ini, kata Haaland akhirnya, ya udah, aduh gue gak tahu lagi, gue gak terlalu sering nonton film, jadi gak tahu siapa orang-orang itu gitu. Jika ada masuk pesan ngajakin makan malam, lah gue kan gak kenal juga gitu. Tapi akhirnya accepted juga, katanya dinner invitation accepted, dan tinggal katanya udah kasih tahu di mana tempatnya, gue datengin gitu katanya. Gokil, ini ada Spider-Man dan juga salah satu striker andalannya Norway yang bakal makan bareng, kayaknya harus dikontenin sih.

105 FM Radio Jakarta, masih bareng sama Angga yang namanya lo tentunya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan sekarang tuh kita udah di jam 8. Dan seperti biasa kalau jam 8 itu kita bakalan punya satu topik. Tentunya di Momotoru Morning Morning topik seru. Ya gak? Apa tuh? Kita ada di Momotoru Morning Morning topik seru.

Yes, itu dia memotori pagi hari ini. Dan karena bentar lagi mau final Piala Dunia, gue masih mau bahas soal Piala Dunia deh pokoknya ya. Pertanyaannya adalah dari Argentina dan Spanyol ini lo bakalan tebak skornya berapa? Itu dia. Prediksinya bakal seperti apa nih antara Argentina atau Spanyol ya? Langsung jawab di 08.11.800.105. Gue pengen tahu kira-kira jagoan lo siapa dan kira-kira apakah prediksi skor lo tuh bakal bener atau enggak? Gue tungguin sampai jam 9 ya. Di 08.11.800.105.

105 FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga yang nemenin lo tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tadi ada Meiska dengan Keras Kepala. Siapa nih yang suka keras kepala dengan hal-hal yang apa ya? Hal-hal yang sebenarnya gak bisa dimasuk akalin, tidak ada logikanya gitu, tapi ya dipaksa aja. Tapi ya udahlah, kalau emang lu juga keras kepala mikir kalau misalnya juaranya adalah Argentina atau juga keras kepala karena juaranya menurut lu adalah Spanyol, ya gak apa-apa juga. Itu kan semua feelingnya masing-masing ya. Karena ini bakalan final di tanggal 20 nanti, kita bakal tanya sama lu teman berdua, kira-kira lu bakal milih siapa nih yang akan jadi juara di final Piala Dunia sekarang ya. Ini udah beberapa yang masuk WhatsApp memilih kira-kira siapa ya yang bakal menjadi kampion. Kalau Raka jawab katanya Argentina, skor gue pilih 2-1. Kalau gue memilih Argentina karena memang sih Spanyol lagi gacor, tapi aura juara back to back Argentina tuh beda katanya. Messi udah punya kayak script anime, tapi turnamen selalu ada momen main karakter, dan feeling gue Julian Alvarez bakal jadi pembeda. Alright ya. Ada juga Nadia di Bekasi yang bilang, menurut gue era Messi udah selesai, sekarang waktunya Yamal take over. Cara Spanyol build up dari belakang tuh bersih banget. Argentina sekali lengah langsung dihukum. Waduh, pundit banget nih Nadia. Keren ya. Sekarang 3-1 ya. Ya udah, masih gue tungguin prediksi-prediksi lo teman berdua. Siapa tahu ketika ada yang prediksinya dan juga ulasannya oke, akhirnya gue jadi berubah pikiran gitu ya.

Selamat FM Pro 2 Jakarta. Balik lagi bareng sama Angga ya, yang nemenin lo di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 pagi hari ini tentunya. Di Momotor Ru hari ini kita masih punya topik yaitu adalah ketika besok Piala Dunia, lo bakalan menjagokan siapa dan berapa skornya? Coba langsung aja di 0811-800-105. Kalau tadi ada Raka dan juga ada Nadia ya. Ini ada siapa lagi? Ada Kevin yang bilang gue Argentina 1-0. Final tuh bukan main soal cantik, soal main cantik gitu ya, tapi siapa yang lebih tahan tekanan. Argentina udah berkali-kali buktiin mereka bisa menang walau ditekan ya. Wah, gokil, ini Kevin nonton banget ya. Kemarin tuh ibaratnya Argentina tuh ketinggalan 1-0 gitu, dan sampai menit keberapa ya, 84 kayaknya, akhirnya tuh Wendy belum bisa ngejar ketinggalan. Bener-bener, aduh, ini mah kayaknya bisa akhirnya Inggris nih yang lolos gitu ya. Ternyata Hernandez ya bisa membalikkan keadaan gitu. Bisa langsung satu-satu. Dan itu kayak langsung jadi semangat gitu buat Messi dan kawan-kawan gitu. Dia membuktikan kalau mentalnya emang luar biasa gitu. Wah, kayaknya bakal seru banget sih nanti nih buat di final Piala Dunia tahun ini nih. Jadi gue masih nunggu kira-kira prediksi lu seperti apa teman-teman berdua di Momotoru sampai jam 9 nanti. Langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 ya.

Selamat siang Radio 2 Jakarta, masih bareng sama Angga dan juga masih nemenin lo di Memotoru ya. Morning-morning topik seru. Sania bilang, milih Spanyol. Kayaknya kalau cewek-cewek banyak lebih suka Spanyol ya. Katanya 3-2 dia ininya apa buat tebakannya. Katanya Spanyol bakal bikin sejarah, mereka mainnya paling konsisten dari fase gugur. Kalau Argentina kasih ruang sedikit aja ya mal selesai deh pakai. Bakal jadi final paling seru sih Piala Dunia kali ini, gue setuju ya. Ada juga Sarah yang bilang, tuh Spanyol lagi kan kalau cewek-cewek mah. Gue ngerasa Spanyol bakal sabar banget mainnya, mereka gak bakal kebawa emosi, sekali nemu celah langsung selesai. Possession football masih relevan kalau pemain sekelas ini. Gokil Sarah. Ada juga Dimas yang bilang, kayaknya ini bakalan drama penalti deh. Gue rasa imbang dulu, terus nanti Argentina menang penalti. Itu banyak nyebelin ya. Tapi itu yang bikin deg-degan, bikin seru sebenarnya. Jadi siapapun jagoan lo, yang penting harus seru-seruan. Pokoknya nonton tentunya di TVRI dan juga bisa dengerin juga di RRI ya. Sebagai official broadcast juga untuk audio broadcastnya. Jadi lumayan lah. Akhirnya ke belakang-belakang ini udah mulai berasa serunya ya Piala Dunia tahun ini.

Selamat pagi dari Jakarta, Dales from DJ Snake featuring Bipolar Sunshine with Middle. Kabar bagus buat lo teman berdua, karena sejumlah rute di Transjakarta dan Mikotrans beroperasi 24 jam memudahkan mobilitas warga Jakarta hingga larut malam ya. Mulai dari koridor utama hingga kawasan pemukiman, semuanya terhubung dengan aman dan praktis. Dari Blok M Kota, Pulau Gadung Harmoni, ada kali dari Pasar Baru, pusat grosir ke PGC ke Ancol, Harmoni Ragunan, Kampung Rambutan Harmoni, Lebak Bulus Harmoni juga, Puri Beta 2, Tendian, Jakarta International Stadium ke Senen. Kalau Mikotransnya tuh dari mulai Cilangkap Cililitan, Pasar Minggu Ciganjur, Kalideres Muara Angke dan juga Cililitan Kampung Pulo. Aduh, kabar bagus lah. Pokoknya kalau misalnya 24 jam kan kadang-kadang kita susah ya. Aduh, kalau nggak ada harus naik online gitu, kadang-kadang mahal. Terima kasih ya.

Selamat malam Bro Jakarta, ada Blackpink with Go, teman Bro 2 ya. Yang go-go banget itu ya di Piala Dunia tahun ini adalah Haaland ya. Walaupun gagal masuk ke pada saat di semifinal gitu ya. Enggak lolos semifinal. Akhirnya Haaland ini adalah salah satu yang mencetak followers Instagramnya dengan growth paling tinggi. Berada di peringkat 3 dengan raihan 56,4 juta pengikut. Jadi data dari Sport Bible, jumlah followers Instagram Haaland kini sudah mencapai 68,8 juta. Berhasil melampaui Manchester United yang saat ini memiliki sekitar 65,8 juta followers. Dengan pencapaian ini, Haaland resmi memiliki jumlah followers lebih banyak dibandingin seluruh klub yang bermain di Premier League. Bahkan di Manchester City, klub yang dibelanya saat ini masih berada di bawahnya dengan 56,4 juta. Menariknya lonjakan followers itu terjadi setelah Norwegia gagal melaju ke semifinal. Meski hasil di lapangan kurang memuaskan, ternyata antusiasme penggemar terhadap Haaland di dunia digital justru terus meningkat. Karena memang berkarakter banget gitu ya. Bahkan sampai Tom Holland katanya ngajak makan malam. Ini yang ngajak Tom Holland atau Zendaya ya?

0: sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
1: Apa semua harus dibagikan?
0: Hah? Siapa lo?
1: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
0: Hah?
1: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
0: Tapi seru, woy.
1: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital nggak bisa dihapus.
0: Hah?
1: Hidup itu bukan reality show, bro.
2: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.

Selamat FM Radio Jakarta. Weh, ini ada lagu terbarunya dari Tiffany Kenaya ya, dengan kata siapa. Dan kata siapa? Aku bisa siaran sampai malam. Enggak bisa. Cuma sampai jam 10 aja ya. Karena habis itu bakal dilanjutin sama Ivan yang bakal nemenin kamu tentunya di Produa Hitlist habis ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Di sini aja pokoknya barengan sama Produa FM Jakarta buat nemenin hari Jumat kamu. Dan ya, anggap pamit dulu. Sampai ketemu lagi besok Senin. Gue bakal siaran lagi dari Senin sampai hari Jumat. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
0: Info Pro 2.
6: Info Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivon Chormedian.
0: Info Pro 2.
6: Sebanyak 4.132 personil gabungan dari unsur TNI, Polri, dan Satpol PP resmi disiagakan untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa yang akan digelar oleh elemen massa buruh serta aliansi mahasiswa di kawasan Jakarta Pusat hari ini. Aksi turun ke jalan dilakukan dengan tujuan untuk menyuarakan tuntutan terkait evaluasi kebijakan ekonomi serta kebijakan kesejahteraan tenaga kerja. Pengerahan pasukan skala besar ini difokuskan pada sejumlah titik vital di ibu kota, seperti kawasan Monas, depan gedung DPR atau MPR, hingga area Patung Kuda guna mengantisipasi penumpukan massa. Sementara pihak otoritas keamanan diinstruksikan seluruh personil untuk tetap mengedepankan pendekatan humanis tanpa senjata api, dan para pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan dengan memanfaatkan rute alternatif.
0: Info Pro 2.
6: Beralih ke kebijakan digital di dunia pendidikan tanah air, Menteri Komunikasi Digital dan atau disingkat dengan Menkomdigi menegaskan bahwa langkah pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah sangat sejalan dengan implementasi peraturan pemerintah untuk PP Tunas. Kebijakan ini dinilai krusial untuk melindungi ruang digital anak-anak, sekaligus mendorong interaksi sosial yang lebih sehat selama proses belajar mengajar di kelas. Pemerintah berharap pembatasan ini mampu menekankan dampak negatif kecanduan gawai pada usia dini dan mengoptimalkan fokus akademik serta tumbuh kembang psikologis para siswa secara nasional.
0: Info Pro 2.
6: Informasi terakhir datang dari kepastian masa depan salah satu grup idola global terbesar. Grup idola K-pop besutan dari SM Entertainment, NCT 127, dilaporkan telah resmi memperpanjang kontrak kerja sama mereka dengan pihak agensi. Kabar pemberuan komitmen ini berlangsung disambut euforia masif oleh para NCTzen di seluruh dunia setelah sempat diwarnai spekulasi panjang. Langkah perpanjangan kontrak ini memastikan bahwa 9 anggota NCT 127 akan terus melanjutkan aktivitas musik kelompok secara utuh, termasuk rencana peluncuran proyek album baru serta rangkaian tur konser internasional di masa depan.
0: Info Pro 2.
6: Sekian Info Pro 2 barengan sama Ivon Chormedian.
0: Info Pro 2.
7: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya Prodo Hitlist. 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi. Jam 10. Udah di 17 Juli 2026 nih. Hari Jumatnya enak banget ya, berasa hari Sabtu pagi-pagi. Karena banyak yang work from home juga hari ini. Selamat menikmati kerja dari rumah, kerja dari workspace, atau kerja dari manapun nih, teman Radio. Ditemenin barengan sama Ivona Curmedian. Dari jam 10 sampai jam 3 nanti, 2 jam pertama Ivon bakalan buka request lagu. Yang mau kita request boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105. Kita buka sama Rizky Febian dan Mika Tambayong, Berpisah Itu Mudah.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat pagi menjelang siang. Jam segini masih ditemenin barengan sama Yvonne dong, yang baru banget nemenin kamu jam 10 tadi. Gimana teman bro dua, hari Jumat ya, happy banget gak? Ketemu hari Jumat tuh biasanya banyak yang bilang happy dong. Karena bisa menikmati akhirnya libur Sabtu Minggu gitu ya. Tapi semangat juga buat kamu yang Sabtu Minggunya harus tetap bekerja. Gak apa-apa, in this economy kita harus banyak bekerja menghasilkan pundi-pundi uang. Masih bakalan diputerin lagu-lagu enak pilihan kamu teman bro dua. Langsung aja WhatsApp yuk di nomor 0811 800 105. Mau say hello dulu sama Sheila yang pengen dengerin lagunya Perunggu 33 kali dong Kak Yvonne. Sambil olahraga nih, aku dengerin Pro 2 FM Jakarta. Wih, semangat ya jam segini masih olahraga loh. Terus ada juga dari, halo kak, gue Bi dari Tangsel, mau request lagunya Tulus, Jatuh Suka katanya. Widih, buat si kacamata di kampus biru Bogor itu kak, makasih. Wah, siapa? Spill namanya dong kalau berani. Kalau di sesi 1 gak bisa, sesi 2 gak apa-apa kak. Ih, si pasrah. Langsung nanti gue bakalan puterin, ditungguin aja Tulus Jatuh Sukanya ya. Terus ada juga dari No Name yang pengen banget dengerin lagunya Bernadia Apa Aja kak. Oke, ditungguin ya. Sekarang kita singelong dulu yuk sama lagu Perunggu 33 kali.

Jatuh suka dari Tulus baru banget Ivon puterin buat kamu. Widih, jadi kalau menurut kamu jatuh suka sama jatuh cinta sama enggak nomor berdua? Kalau menurut aku jatuh suka tuh baru pondasinya gitu ya. Ketika lo lebih mengenal orang itu lebih dalam, itu namanya jatuh cinta. Ya enggak sih? Semoga jatuh sukanya tidak bertepuk sebelah tangan ya teman bro dua. Nyatakan daripada nanti udah diambil orang nanti nyesel. Kita lanjut lagi buat singlong sama lagu yang di request dari Olive di Tangsel. Yang mau request lagunya Rizky Febian, Indah Pada Waktunya. Terus ada juga Robby di BSD, pengen dengerin lagunya Hindia dong kak. Evaluasi, oke. Lagi pengen evaluasi apa sih? Kenapa? Tapi evaluasi itu penting teman pro 2 supaya kedepannya tidak terulang yang salah-salah gitu ya. Terus mencapai target yang memang udah lo targetin di tahun ini gitu ya. Terus ada juga dari Ia di Jati Bening yang pengen dengerin lagunya Sherina, Gergetan. Nanti gue cariin dulu ya lagunya, kalau ada gue masukin ke playlist. Yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta, pengen ikutan request lagu boleh, langsung aja WhatsApp di nomor 08 11 800 105.

0: Makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
1: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
0: Oh, itu termasuk sampah residu, guys. Cuma sampah residu aja yang berakhir di TPA.
2: Ah, I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
3: Paham. Oke, semangat guys, demi lingkungan kita yang bersih.

Ini pada waktunya dari Rizky Febian, baru banget Ivan puterin buat kamu. Kita lanjut lagi ya singalongnya teman Pro 2 yang pasti sama lagu-lagu pilihan dari teman Pro 2 dong. Yang baru banget dengerin Pro 2 FM Jakarta barengan sama Ivan, terus pengen ikutan deh. Caranya gimana, Von? Save aja WhatsApp kitanya di nomor 08118001105 teman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi singalong sama lagu yang di request dari Sofia yang pengen dengerin lagunya Bicara atau Saya Pelindung mu dari The Overtune. Sudah siap saya pelindungmu-nya, ditungguin ya. Terus ada juga dari gak ada namanya lagi. Pengen dengerin lagunya Menjauh dari Vanessa Z. Nanti gue cariin dulu ya. Terus ada juga dari sebentar, ada dari Bahrum di Kemayoran yang pengen dengerin lagunya Adrian Halif 2001 kali. Wah. Yang lagi ter 2001 kali juga, ditungguin ya singalongnya. Sekarang kita singalong dulu sama The Overtune.

Waktunya Pro2 Hitlist. Pro2 Hitlist masuk di putaran kedua di jam 11 siang. Masih ditemenin barengan sama Ivon. Masih bakalan muterin lagu-lagu requestan kamu ya. Yang mau ikutan request boleh banget langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Gangnam Style, PSY, baru banget Ivan Putri buat kamu teman berdua. Lagu yang tadi di request dari Munya di Jakarta Utara sudah diputerin ya. Kita lanjut lagi sing along. Aku bacain lagu yang di request dari Anissa di Jakarta Barat. Mau request lagunya BTS Kak yang Take Two. Oke, nanti Ivan bakalan puterin. Terus ada juga Ashita di Bekasi yang mau dengerin lagunya She Lon Seven. Kutunggu di Jakarta, makasih ya kak kalau udah diputerin. Oke, sama-sama. Terus ada juga Ruth yang pengen dengerin lagunya In the Name of Love by Martin Garrix featuring Bieber Xa. Itu aja kak, oke, nanti Ivan bakalan puterin. Sekarang kita sing along dulu sama BTS Take 2.

105 FM Brodie Way Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin barengan sama Yvonne, teman Brodie Way. Yang baru banget kamu dengerin lagu In The Name Of Love. Masih bakalan muterin lagu-lagu enak pilihan kamu. Mau say hello sama Tira dari Bogor. Yang mau request lagu dong kak, judulnya Rahim Laude, Ikro. Makasih ya kak, sehat selalu kerjanya. Wah, terima kasih. Semangat juga buat kamu yang lagi dengerin Brodie Way FM Jakarta sambil beraktivitas ya. Terus ada juga dari Kak Yvonne, request dong Bersin Hacu dari Salma Salsabila, Ian di Tanah Abang. Teman-teman yang lagi WFH, jangan lupa tugas diselesain ya. Tugasnya apa BTW kalau lagi WFH, teman Brodie Way? Boleh sharing dong barengan sama Yvonne. WFH itu mempengaruhi banget gak? Kalau aku jujur iya. Pertama dari segi ongkos, terus yang kedua jajan. Karena biasanya kalau misalkan di kantor kayak pengennya jajan mulu gak sih teman Brodie Way? Kalau di rumah kan lebih hemat, bisa masak, bisa nyemilin makanan yang ada di rumah gitu ya. Terus ada juga Nazara Nafis di Tangsel yang pengen dengerin lagunya, lagu Kesepian dari Viera. Jadi tolong diputerin ya kak. Oke, nanti Yvonne cariin dulu ya. Sekarang kita singlong dulu sama Rahim Laude, Ikro.

Ngusir nyamuk susah banget deh. Gak selesai-selesai nih dari tadi. Musim hujan tuh gak nentu ya, bikin parno DBD. Teman Pro 2, gangguan nyamuk emang makin menjadi di masa peralihan musim atau pasca hujan, di mana banyak genangan air yang jadi tempat jentik nyamuk Aedes aegypti menaruh telurnya. Di masa ini, kita tuh harus lebih waspada loh buat meriksa dan memberantas sarang nyamuk di sekitar kita. Yuk putus rantai perkembangbiakan nyamuk lewat langkah nyata 3M+. Menguras, menutup, dan mengubur barang bekas. Jangan lupa plus gunain lotion anti nyamuk. Pakai baju lengan panjang kalau lagi di area rawan, dan pastiin sirkulasi udara di rumah lancar ya. Ayo jadi masyarakat cerdas yang gak cuman up to date soal tren, tapi juga peduli sama kesehatan diri sendiri dan lingkungan.

Halo, selamat siang buat kamu yang baru banget dengerin Prodi FM Jakarta. Pasti bakalan ditemenin barengan sama Ivan sampai nanti jam 3. Wah, kalau hari Jumat nih buat lo yang nunggu-nunggu, kira-kira Ivan bakalan ngobrol sama UMKM mana lagi ya? Pengen deh diracunin sama makanan-makanan enak hari ini. Biasanya kan jam 12, tapi kalau hari Jumat itu berubah jadi jam 2 siang, teman Prodi ya. Jadi siapa yang bakalan Ivan ajak ngobrol di UMKM Connect, tungguin aja ya teman Pro 2. Tapi kalau misalnya lo kepo banget, coba intip Instagramnya @pro2fmjkt. Di storiesnya apakah sudah diupdate apa belum sama Mimin? Pokoknya lo bakalan bisa lihat updatean dari Pro 2 FM Jakarta di Instagramnya @pro2fmjkt ya. Kita lanjut lagi sama lagu-lagu dari teman Pro 2 yang sudah ada di playlist. 3 lagu yang sudah siap nih teman Pro 2. Ada Marion Jola, Overthinking. Kak, please banget dong, aku lagi overthinking banget sama teman aku, yang dimana dia kok tiba-tiba ngedimin aku ya, padahal aku ngerasa aku gak abis ngapa-ngapain sama dia. Mungkin temannya lagi pengen silent treatment aja kali, lagi malas ngomong gitu ya. Jadi bukan ngedimin kamu, tapi lebih ke diem aja, gak mau bersuara gitu ya. Semangat, jangan overthinking yang berlebihan ya. Tapi nanti lagunya bakal Ivan puterin. Terus ada juga dari Rosie yang pengen dengerin lagunya Halsey, Without Me. Sama Email yang pengen dengerin lagunya Suara Kayu, Kaktus. Kakak adik tanpa status, pernah ada di posisi ini kah? Kalau iya, kalau relate, lagi sekarang menjalani itu, yuk kita sing along Kaktus dari Suara Kayu.

kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Wah, udah abis nih Pro 2 hitlistnya, sudah menuju jam 12, tinggal beberapa menit lagi teman Pro 2. Mau bahas juga nih yang lagi jadi perdebatan netizen. Jadi kalau menurut kamu gimana? Ini ada Flavor Gas Production yang bilang katanya ada salah satu show yang bakalan ada di mananya nggak tahu teman Pro 2 ya. Yang pasti ini tulisannya coming soon, terus kayak ada gorden warna merahnya. Tapi kalau lihat dari dari komentar-komentar netizen, katanya ini Jenny yang bakalan ke Jakarta. Wah, terus ada yang bilang kayaknya Lisa deh, Jenny. Jenny semua sih, spekulasi dari netizen. Entah kenapa cocok loginya ke sana, tapi buat lo yang penasaran ya udah, kita tungguin aja ya. Mudah-mudahan kalau nanti diumumin ada jeda dulu nafas gitu ya. Jangan pas banget akhir bulan nge-war tiket ya. Ditungguin teman Pro 2, tapi yang pasti terima kasih buat kamu yang udah ikut request di Pro 2 Hitlist. Ivan masih bakalan nemenin kamu sampai jam 3, walaupun gak bisa ikut request, banyak kok lagu-lagu enak yang sudah disiapin sama MD kita yang bakalan Ivan puterin di hari ini juga, teman Pro 2 ya. Dua lagu penutup hari ini, ada lagu dari Fabio Asher, Rumah Singgah, sama satu lagu dari Fauzia dan juga John Legend. Ditungguin ya teman Pro 2.

Kita masuk di putaran ketiga di jam 12 siang. Dibuka sama lagunya Novia Bahmit, Get It Wrong. Wah, jam 12 hari Jumat mengingetin nih. Buat kamu yang cowok, jangan lupa buat sholat Jumat ya, teman bro dua. Kadang suka keskip, tiba-tiba, haiya lupa lagi. Iya gak sih, diingetin biar gak lupa teman bro dua ya. Yang sekalian jam-jam segini mau cari makan siang, boleh dong update ke Yvonne. Makan siangnya apa? Punya rekomendasi makan siang yang enak? Boleh kasih tahu. WhatsApp di nomor 0811 800 105.

Susu cair segar memang akan terlihat lebih menggiurkan dan menyegarkan saat dikemas dalam botol kaca bening. Selain itu, botol kaca akan membuat susu cair terlihat lebih elegan. Banyak alasan mengapa susu dengan kemasan botol kaca bening terkesan lebih mewah. Di antaranya adalah rasa yang lebih enak, suhu dingin yang terjaga, dan ramah lingkungan. Susu yang disimpan dalam botol kaca bening ternyata bisa mengurangi kandungan nutrisi dalam susu. Dengan menggunakan botol kaca bening, perusahaan susu membiarkan produk mereka mengalami oksidasi cahaya. Kemasan kaca bening memungkinkan adanya reaksi antara cahaya dan nutrisi dalam susu, daripada kemasan plastik biasa atau kertas karton. Berbeda dengan botol kaca bening, kemasan plastik dan kertas karton didesain untuk mencegah cahaya masuk dan bereaksi dengan nutrisi dalam susu.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Hello buat kamu yang setiap hari gak bisa jauh-jauh dari ayam goreng. Ayam goreng tuh walaupun banyak di mana-mana, kayak cita rasanya beda-beda, iya gak sih teman Pro 2? Tapi emang kalau ngomongin tentang ayam goreng tuh kayak makanan yang gak pernah gagal bikin ngiler gitu ya. Dan kabar baiknya, ayam goreng khas Indonesia ini kembali masuk jajaran ayam goreng terbaik di dunia versi Tes Atlas. Wah. Jadi dari 9 ayam goreng terbaik dunia, nanti Ivon bakalan spill ya, termasuk ayam goreng khas Indonesia. Kira-kira selain Indonesia, itu ada dari negara mana aja? Namanya apa sih? Nanti gue bakalan spill sama Bro 2. Tapi buat lo yang punya rekomendasi ayam goreng terenak di Indonesia ada di mana, boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

105 FM Radio Way Jakarta, teman terbaik kamu. Meizura X Hiroiki Kato Laskar Pelangi. Kita masih ngomongin tentang ayam goreng yang masuk ke ayam goreng terbaik di dunia versi Tes Atlas ya, teman Pro 2. Dari 9 ayam goreng terbaik di dunia, salah satunya adalah ayam goreng khas Indonesia. Tapi yang pertama nih, posisinya dimenangkan oleh Chicken. Dari mana ayo? Jadi Chicken ini dari Korea Selatan, terkenal dengan tekstur renyah di luar dan juicy di dalam. Terus dia tuh punya cirinya khas balutan saus yang bikin nagih ya, teman berdua. Terus posisi keduanya karage, Jepang. Ini kayaknya di Indonesia banyak banget yang jualan ayam karage ya. Dikenal dengan ukuran potongan yang kecil, dagingnya lembut, terus bumbu marinasinya biasanya sempurna banget, rasanya nyerep banget gitu ya. Posisi ketiga dimenangkan oleh Ukraina, kotleta pokiviski. Jadi ini namanya susah banget ya. Hidangan yang sudah legend, sempat populer waktu itu di tahun 70-an sampai 80-an. Ini pakai daging ayam yang dipipihkan, terus dilapisi lagi sama tepung roti, teman Pro 2. Terus di posisi keempatnya adalah ayam goreng Indonesia. Happy banget deh. Ternyata Indonesia berhasil masuk jajaran ini ya, keempat, berkat unggulan cita rasa, rempah-rempahnya juga pastinya. Terus di posisi kelima ada Southern Fried Chicken dari Amerika Serikat. Ayam goreng paling populer dari wilayah Amerika bagian selatan yang jadi ide besar atau inspirasi menu ayam goreng di berbagai belahan dunia. Terus di posisi keenam ada namanya Zazizi dari Guangdong, Cina. Ayam goreng bumbu basah yang kompleks, ngegunain campuran rempah kayak kayu manis, Sichuan pepper, jahe dan juga lain-lainnya. Tiga lagi ke bawah ada apa lagi ya? 789 nanti gue bakalan spill. Tapi kalau misalnya lo pengen spill juga nih ayam goreng favorit lo ada di mana, enak banget gitu ya, kasih tahu. WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: Yaelah, yang baru sampai di Eropa udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh. Daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

Masa hello dulu sama Raka di Depok. Wede, warga Depok bilang katanya gue paling suka ayam goreng Korea. Soalnya kulitnya tipis tapi super crispy, terus saus gochujangnya tuh manis, pedes sama gurihnya pas. Makan sambil nonton drakor berasa vibesnya dapat banget sih kak. Lanjut ya, aku bakalan kasih tau ayam goreng terenak di dunia teman berdua. Tadi udah 6 posisi, sekarang posisi ke-7 ada popcorn chicken dari Taiwan. Ayam potongan kecil renyah yang dimarinasi punya kombinasi kecap asin gitu ya, atau soy sauce, bawang putih, jahe, sama arak putih sebelum digoreng. Terus di posisi ke-8 ada chicken 65. Ini dari Chennai, India. Olahan ayam khas yang terkenal karena dia tuh punya bumbu rempah yang sangat melimpah dan kaya rasa juga teman bro dua. Terus di posisi ke-9 ada namanya backhandle dari Wina, Australia. Katanya kuliner klasik yang udah ada dari abad ke-18 ini. Ciri khasnya ayam dilumuri telur terlebih dahulu sebelum dibalut tepung dan digoreng keemasan. Wah, jadi gimana nih kalau ngomongin tentang ayam goreng di Indonesia atau di negara lain gitu ya. Barangkali lo udah pernah nyobain ayam goreng di mana gitu. Enak banget rasanya, beda banget. Boleh kasih tau ke Yvonne. WhatsAppnya di nomor 0811 800 105 ya.

Aditya Sofyan, sesuatu di Jogja baru banget. Ivan Putri buat kamu. Kita masih ngomongin tentang ayam goreng khas negara mana yang paling lo suka. Terus kasih tahu juga teman berdua, lo suka karena kenapa? Pernah nyobain di mana gitu ya? Ada Dimas di Bekasi. Buat gue ayam goreng Amerika masih juara sih. Tepungnya tebel, kriuk maksimal, apalagi kalau dipadu sama mashed potato sama gravy. Comfort food banget katanya. Terus ada Aurel di Tangerang. Aku sih ayam goreng Indonesia sih, apalagi yang model kremes, bumbu kuningnya wangi, terus makannya sambil pakai sambal dan lalapan. Susah banget dilawan sama negara lain. Bagus nih, cinta makanan lokal ya. Terus ada juga dari Vina di Bekasi juga yang memilih ayam goreng Korea. Variasi sausnya itu banyak, dari yang pedes sampai yang honey butter, jadi gak pernah bosen walaupun makannya sering. Terus ada juga Tiara di Cibubur. Aku suka ayam goreng Vietnam Kak Ivon, rasanya lebih ringan tapi tetap gurih. Apalagi kalau ditemenin acar sama saus ikan yang segar. Kirain ditemenin pacar. Terus ada juga dari Kevin di Jakarta Pusat. Gue pilih ayam goreng Nashville Hot dari Amerika sih. Pedesnya nendang tapi bikin ketagihan. Cocok buat yang suka makanan berani rasa. Waduh, emang ya ayam goreng apapun tuh tetap aja enak mau diapain ya teman berdua, nggak ada lawan. Jadi kayak lo mau makan tiap hari ayam juga nggak apa-apa karena variannya tuh banyak, bisa diapain aja.

Halo, kita masuk di putaran keempat di jam 1 siang. Masih ditemenin barengan sama Yvo Nature Median di santai siang ya. Kita buka yuk putaran keempatnya sama lagu dari Ziva Magnolia. Sampai kapan?

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Jadi gimana teman Pro 2, sudah menentukan bakalan nonton final Piala Dunia 2026 di mana sama siapa? Jadi jadi momen di mana kayaknya hari Selasa bakalan jadi hari ngantuk sedunia enggak sih teman Pro 2? Karena bakalan dilaksanakan kalau untuk di jam Indonesia waktu Indonesia Barat gitu ya. 20 Juli jam 2 dini hari. Berat banget enggak tuh nanti matanya di hari Selasa pagi. Buat kamu yang mungkin hari Selasanya bisa memanfaatkan WFH, enak banget teman Pro 2. Jadi gimana tim jagoan kamu, Spanyol atau Argentina? Coba kasih tau ke aku di WhatsApp 0811 800 105.

105 Februari 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin barengan sama Info Nature Median sampai nanti jam 3, teman bro 2. Kita lanjut nih, kalau kamu berencana pengen nonton langsung final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina, siap-siap merogoh kocek super dalam karena harga tiket pertandingan yang bakalan digelar di New York ini di Amerika Serikat gitu ya, memecahkan rekor sebagai tiket olahraga termahal sepanjang sejarah, teman bro 2. Jadi di pasar penjualan kembali atau resell, tiket premium dilaporkan menembus angka 1 miliar per lembarnya. Widih, lumayan banget gitu ya. Sementara kalau misalkan kita lihat harga resmi dari FIFA itu sekisar di 2030 hingga $6,730 Amerika Serikat. Waduh. Jadi gimana nih, FIFA juga mengimbau sih supporter membeli tiket hanya melalui jalur resmi gitu ya, untuk menghindari penipuan dan harga yang tidak wajar, teman bro 2. Jadi gimana, bakalan nonton langsung atau cuma di layar TV aja?

hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Kenapa ya? Karena mereka membutuhkan protein dan zat besi dari darah untuk membantu perkembangan telur-telurnya. Tanpa darah, nyamuk betina tidak bisa bereproduksi dengan baik. Sementara itu, nyamuk jantan tidak menggigit manusia sama sekali. Mereka hanya memakan nektar dan cairan manis dari tumbuhan. Perbedaan ini terjadi karena struktur mulut nyamuk jantan tidak cocok untuk menembus kulit. Tidak seperti nyamuk betina yang memiliki alat mulut khusus bernama proboscis. Jadi, kalau kamu digigit nyamuk, bisa dipastikan itu adalah nyamuk betina yang sedang mencari makanan demi keturunan.

105 FM Pro 2 Jakarta, tempat terbaik kamu. Kabar membanggakan datang dari Japan Open 2026. Widih, keren banget nih. Tunggal Putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani sukses ngebuat kejutan besar dengan menyingkirkan unggulan kedua dunia asal China, Wang Ziyi, di babak perempat final. Jadi Putri menang 2 game langsung dengan skornya 21-24 ya teman Pro 2, 21-17 juga. Hasil ini sekaligus memutus rekor buruknya setelah selalu kalah dalam 6 pertemuan sebelumnya melawan Wang Ziyi ini, Widi. Akhirnya dominasi Putri di game pertamanya bahkan mencuri perhatian karena hanya memberi lawannya 4 poin aja gitu kan. Terus ditambah ternyata kemenangan ini bisa mengantarkan Putri KW ke semifinal Japan Open 2026 sekaligus menjaga asli Indonesia buat ngebawa pulang gelar dari turnamen BWF Super 750 ini. Wih, keren ya, kita doain semoga Putri Kusuma Wardani bukan cuma di babak ini aja, tapi bisa menang di babak final. Amin.

Masuk di jam terakhir hari Jumat ini, masih ditemenin barengan sama Ivo Nature Median. Kita masuk di UMKM Connect. Buat kamu yang pengen tahu gue bakal ngobrol sama siapa, pantengin aja terus ya. Kita buka putaran terakhirnya jam kelima. Ivo nemenin kamu, Gary Gani. Sesaat kau hadir.

0: 105 FM Radio Jakarta, teman terbaik kamu. Di UMKM Connect kali ini, Yvonne bakalan ngobrol sama Kak Ica. Ini owner dari kue, baik kue Fala. Langsung aja aku kenalin ke kamu. Hai Kak.
1: Halo.
0: Kirain aku namanya Kak Fala loh.
1: Enggak, nah kebetulan tadi juga aku koreksi sedikit, aku bukan owner. Aku jadi, adalah marketing and promotion.
0: Oh, marketing and promotion. Kirain aku semuanya tuh bakalan dinamain owner semua pokoknya.
1: Enggak, oh, karena okay. Ownernya itu adalah kita semua sekeluarga. Jadi dari ibu, bapak, adek sampai ke suamiku juga owner.
0: Oke, fun fact-nya kue Fala ini adalah usaha keluarga ya,
1: yes,
0: Kak.
1: Betul.
0: Ini kayak nabrak stigma banget di mana kalau usaha keluarga katanya bakalan bikin keluarganya jadi nggak utuh. Jadi katanya banyak stigma di luar sana kalau bisnis nggak usah sama keluarga, kalau bisnis nggak usah sama teman, mending sama orang yang nggak dikenal atau sendiri aja. Dan ternyata ini bisa memecahkan stigmanya.
1: Yes.
0: Gimana awal ceritanya?
1: Sebenarnya kue Fala tuh memang yang tadi kakak bilang sih, memang semuanya berawal dari keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Basicnya tuh awal banget pas lagi pandemi.
0: Mm-hmm.
1: Kan punya banyak waktu luang. Adekku tuh suka baking.
0: Mm-hmm.
1: Ditambah ibu tuh punya banyak request mau bikin kue apa. Dek bikin kue ini, dek bikin kue ini, dek gitu.
0: Oh, okay.
1: Terus adek tuh suka ngulik gitu. Uh-huh. Kan akhirnya menu pertama itu adalah sarang semut.
0: Mm-hmm.
1: Nah dari situ dijualin lah ke si saudara-saudara dulu. Kenapa? Mm-hmm. Karena kita tuh memang pengen tahu responnya tuh gimana sih gitu. Mm-hmm. Kan dari keluarga. Dari situ kita ambil notes yang dikirim sama keluarga. Gak berhenti dari situ, kita improve.
0: Okay.
1: Kita perbaiki, baru dari situ kita berani jual. Nah cuman memang pada saat itu jualannya kayak bapak pas masuk sih di kantor.
0: Mm-hmm.
1: Jualan ke teman-teman kantor.
0: Okay.
1: Ibu jualan ke teman-teman kantor.
0: Circle
1: aku,
0: utama ya.
1: Yes, betul. Ke teman-teman kantor aku juga. Uh-huh. Gitu kan. Sampai akhirnya Ade terus berkembang, bikin beberapa banyak varian.
0: Mm-hmm.
1: Sampai akhirnya di 2026 itu turning point kita, yaudah yuk kita komersilin gitu.
0: Lama banget tapi.
1: Yeah.
0: Berarti kalau misalnya pandemi 2020 atau
1: 2020, betul.
0: Oh pas banget 6 tahun berarti,
1: betul.
0: Ya tahun ini. Dan komersilnya kenapa di tahun 2026? Apakah kayak R&D-nya cukup lama selama 6 tahun itu kayak aduh kayaknya belum pede deh buat jualan keluar gitu, yaudah teman-teman deket aja kalau misalnya ada yang pesan order baru kita bikinin gitu, atau gimana nih?
1: Sebenarnya tuh karena posisinya di 2026 itu aku resign dari dunia korporat yang semrawut dan padat gitu kan.
0: Okay.
1: Jadi di situ aku juga punya waktu luang. Mm-hmm. Untuk akhirnya aku bilang sama Ade, bapak, ibu dan suamiku pada saat kita aku resign. Mm-hmm. Gitu kan, kayak ini tuh kue Ade tuh enak banget.
0: Mm-hmm.
1: Sayang banget kalau misalkan cuman kita doang yang nyobain.
0: Mm-hmm.
1: Gitu kan, atau dari mulut ke mulut doang.
0: Mm-hmm.
1: Yaudah yuk kita urusin sosmednya, pas banget momennya lagi hampers waktu itu kan. Jadi Desember aku resign, Januari kita kosong, kita diskusi mau bikin apa. Pas lagi Januari.
0: Ini momennya pas Idul Fitri?
1: Bener.
0: Oh, okay.
1: Kan Idul Fitri pendek banget kan.
0: Mm-hmm.
1: Maksudnya ke Januari, Idul Fitri itu Maret ya. Mm-hmm. Kalau gak salah. Mm-hmm. Ya tahun ini. Abis itu yaudah kita bener-bener serius, kita bikin mulai dari cari packagingnya yang lucu gitu kan.
0: Mm-hmm.
1: Terus yang enak, dan alhamdulillahnya aku backgroundnya kan marketing ya.
0: Mm-hmm.
1: Jadi aku tuh udah cukup notice dan bisa agak peka sama apa sih sebenarnya customer tuh maunya apa gitu.
0: Mm-hmm.
1: Terus ya udah kita jualan yang memang satu yang jarang.
0: Mm-hmm.
1: Kebetulan juga Ade tuh emang bagus expert.
0: Mm-hmm.
1: Di situ.
0: Mm-hmm.
1: Sering jualan juga kayak kue-kue jadul. Plus aku juga kalau kirim-kiriman gak mau ribet kan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kita sediain tuh si service itu. Jadi orang yang beli hampers ke kita udah ready, tinggal bayar doang, kasih alamat mau kirim ke siapa, mereka udah tinggal tunggu beres aja gitu.
0: Oh, okay. Tapi ini paket komplit banget ya.
1: Komplit banget. Karena memang kita jualnya
0: ada yang,
1: selain kualitas, kita juga jual service gitu.
0: Oh, oke. Okay. Karena tadi itu ya PR-nya adalah gimana caranya jualan orang gak ribet gitu.
1: Bener,
0: kan.
1: Bener.
0: Jadi kayak
1: bener.
0: Langsung pengen ngeluarin duit doang, terus udah tinggal nyampe aja ke orang yang dikirim gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi paket komplit juga ketika ada tim produksian Ade gitu ya, sama kamu yang bisa marketing Kak.
1: Iya, iya.
0: Tapi ya. Ade backgroundnya apa nih?
1: Ade tuh backgroundnya desain produk.
0: Oh,
1: justru
0: desain produk.
1: Desain produk, dan Ade suka ngegambar.
0: Oh,
1: tapi okay. Ade juga suka masak gitu. Maksudnya
0: uh-huh.
1: suka baking gitu.
0: Uh-huh.
1: Dan emang karena adanya request keluarga gitu.
0: Uh-huh.
1: Jadi memang kita bilangnya tuh cinta anak kepada orang tua
0: sih. Okay.
1: Jadi karena ibu banyak request mau kue apa, kue apa, terus Ade coba bikin, Ade ngulik.
0: Uh-huh.
1: Sampai
0: uh-huh.
1: akhirnya banyak tuh variannya gitu.
0: Berarti Ade ini otodidak ya?
1: Otodidak, bener. Nah itu juga yang fun fact-nya, mungkin kalau bakery atau yang lain tuh sampai belajar sebulan, dua bulan, tiga bulan gitu. Enggak, Ade tuh benar-benar cuma belajar dari YouTube. Kemudian ibu tuh suka beli resep. Ketika beli resep kan dapat videonya tuh. Nah Ade cuma nonton dari video-video itu doang gitu. Dan ada tim tim QC-nya juga suami aku yang suka cobain.
0: Yang suka cobain dari berbagai produk ini gitu ya.
1: Kunci percobaan.
0: Jadi awal dikomersialin yang benar-benar orang nggak tahu sama sekali by Kue Fala ini 2026 di Januari ya?
1: Januari, benar. Sebenarnya lebih tepatnya tuh momentum pas lagi hampers sih. Jadi kita mulai nggak salah, kalau nggak salah tuh di Februari deh buka hampers gitu.
0: Buka hampers waktu itu ya. Terus yang aku pengen tahu keponya adalah, kan ini karena keluarga semua, struktur organisasinya gimana? Wah. Ini beneran dibikin gak sih?
1: Sebenarnya sih dibikin sih. Aku tuh karena ya itu balik lagi ya, karena backgroundku, jadi aku sampai seriusin. Dan pada saat si 2026 aku resign, aku juga belajar digital marketing. Kue Fala ini aku jadiin study case. Jadi benar-benar aku bikin kayak brand story-nya, brand apa, structure organisasinya, sampai kayak ke konten pun aku bikinin kayak konten pilar gitu-gitu. Benar-benar aku seriusin gitu. Nah struktur organisasinya, karena ada yang emang udah baker banget, ada tuh udah bagian produksi gitu. Aku
0: ini by the way nama adiknya siapa nih?
1: Ah itu juga, nama kuenya itu kan Kue Fala. Fala itu dari nama adik, jadi Fauzia Larasati.
0: Disingkat. Jadi Kue Fala.
1: Benar, kayaknya dia lagi ngedengerin sampai lagi ngadon.
0: Halo Ade Fala, lagi bikin apa hari ini? Nanti kapan-kapan diajak kesini ya.
1: Iya, benar-benar harus. Dan si Kue Fala ini juga dulu namanya kita Fala Kekri, Kak.
0: Cuma, terus akhirnya ganti nama di 2026 itu?
1: Betul, jadi Kue Fala. Karena satu, kita jualannya kue-kue tradisional, kue-kue lokal gitu ya. Jadi supaya lebih dekat lah, akhirnya kita yaudah Kue Fala.
0: Namanya gitu. Juga pas banget gitu ya.
1: Iya, benar, bagus ya.
0: Kayak menggambarkan, iya itu makanan Indonesia gitu ya. Betul, walaupun sekarang akhirnya ada salt bread juga nih kalau dilihat.
1: benar.
0: Spill Kak, struktur organisasinya ada di produksian. Terus kamu di bagian
1: marketing
0: promotion, sama promotion.
1: Terus markom-markom yang keluar lah.
0: Terus lain itu?
1: Nah, terus ada ibu sama bapak.
0: Ibu sama bapak juga ikutan?
1: Yes, benar.
0: Sebagai apa nih, penanam modal?
1: Itu udah pasti. Itu udah pasti, ibu sama bapak penanam modal. Terus pas ibu sama bapak pensiun itu, background-nya mereka adalah accounting.
0: Pas banget. Gak usah nyari orang finance untuk ngurusin semuanya ya.
1: Iya, benar. Itu sih yang menurut aku di sebuah bisnis gitu, terutama UMKM kecil yang gak semua orang itu notice sama hal itu gitu kan. Karena kayak aku dulu sempat nyoba jualan sendiri gitu kan, ya udah jualan laku, tapi untungnya jatuhnya kayak temen-temenku, ini mah sedekah sih kamu gitu, gak ada untungnya. Tapi kalau si Kue Fala ini dihandle sama ibu dari sisi manajemen uangnya, itu tuh kita sendiri tuh jadi juga ngerasain dapat gajian, padahal kita yang bikin, kita ada di dalam situ gitu.
0: Tapi akhirnya itu juga diatur gitu,
1: diatur banget. Terus kayak mau ada naik harga atau misalkan mau ada apa gitu, itu pasti diatur banget sama ibu gitu.
0: Wah, seru banget sih. Terus kalau suami bagian apa nih?
1: Suami bagian ini QC, nyobain. Bagian.
0: Tetap semuanya ada bagiannya ya. Dan QC ada gajian juga enggak?
1: Gajiannya itu nyobain makanan.
0: Oh, gajinya. Lebih ke makanan ya.
1: Iya, dan sebenarnya yang paling seru dari bisnis keluarga itu kan ada bapak nih selain jadi accounting juga, bapak tuh memang bantu kita untuk jadi penasehat dan diskusi. Jadi walaupun kita bisnis keluarga, kita tuh bikin kayak hampir bisa setiap bulan, kayak misalkan kita meeting nih, diskusi di meja makan biasa aja, kita diskusi, kita meeting apa nih yang perlu diimprove. Bapak tuh juga ngasih tahu, kayaknya ini oke, tapi tambah varian ini deh mbak gitu, atau coba varian ini deh gitu. Nah itu tuh yang
0: sebagai konsultan juga
1: bener,
0: ya
1: itu yang bikin aku ngerasa kayak ini memang tim kita tuh udah kompak dan udah kompak ya, kompak dan kompak. Jadi benar-benar emang belum ada orang dari luar, benar-benar masih keluarga dan merintis banget, dan benar-benar ya semuanya kita kerjain sendiri, sampai ke ibu yang ngisiin bikin filling atau bikin topping-topping si salt breadnya. Terus Ade yang setiap kalau kita open batch di batch 1 jam 10, Ade tuh udah bangun dari jam 1 pagi. Terus ibu juga sama bapak tuh bikinin topping gitu dari jam tengah malam gitu, sampai kan kalau orang tua begadang kasihan ya kak, tapi ibu sama bapak masih begadang.
0: Saking supportnya anak gitu ya.
1: Saking supportnya gitu. Terus nanti pas udah sambil produksi, setelah setelah produksi itu sampai selesai, tapi bapak udah langsung siap-siap buat bersih-bersih alat karena alat kita terbatas.
0: Wow, keren banget sih, keluarga cemara banget sama berdua
1: amin,
0: ya.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Tapi pernah nggak sih apa namanya kayak selisih paham atau beda pendapat, beda ide yang akhirnya pada bete-betean, cara ngakalinnya supaya tidak kayak gitu gimana tuh?
1: Sebenarnya sih alhamdulillahnya belum pernah, tapi mungkin lebih kayak ke kalau aku ya dari aku ngerasa kayak kita sebenarnya diskusi sih, misalkan gini, baker itu apapun itu kita harus jaga moodnya baker kan, supaya rasanya enak.
0: Oke, berarti si Ade ini dijaga banget ya.
1: Bener sejago-jagonya baker tuh pasti moodnya harus kita jaga. Jadi kapan gitu ya, Ade pernah ada satu trouble, maksudnya kayak sebenarnya buat kita itu biasa aja, tapi bapak ibu aku tuh coba menang, udah nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, tenang, ini nggak masalah deh, ini tetap bisa kita lakuin gitu. Terus kalau misalkan kayak waktu itu aku kan marketing ya kak, jiwanya cuan gitu kan. Terus ketika dapet aku pasang ads terus laku rame, itu sampai over capacity, aku sampai nggak enak sama Ade kan, kayak waduh kalau misalkan kebanyakan gimana nih Ade gitu kan, pasti kayak dia dikejar-kejar waktu dong, karena salt bread ini pembuatannya tuh butuh waktu yang lama. Nah tapi ya caranya kita diskusi, ya udah apa mau kita oper ke batch lain gitu, atau misalkan Ade bisanya di jam berapa gitu. Makanya dari kejadian itu aku selalu nanya, Ade ada yang mau segini nih, Ade masih open gak? Nah Ade tuh juga gak yang terima semua karena gak enak sama aku sebagai kakak gitu ya, mungkin Ade terima semua enggak, tapi Ade juga batasin kayak kapasitasnya segimana gitu, ya udah segitu aja gitu. Jadi memang dari inti
0: jadi gak maruk juga gitu ya,
1: benar, jadi dari inti semuanya sebenarnya diskusi sih gitu. Jadi mungkin kesalahpahaman lebih kepada
0: komunikasi, gitu, komunikasi cara komunikasi
1: benar, tapi kita atasin sama diskusi, terus ada bapak sama ibu juga sebagai penengah, jadi ya udah alhamdulillah ya berjalan sampai sekarang gitu.
0: The real keluarga cemara sih teman berdua ya.
1: Amin.
0: Nanti kita bakalan lanjut ngobrol lagi produknya apa aja, karena tadi udah di spill ada salah satunya adalah sarang semut. Sarang semut, ada semutnya gak tuh kak? Nanti kita bakalan ngobrol lagi produknya ada apa aja dan harganya berapa teman berdua. Buat kamu yang mau tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di nomor 0811 800 105.

0: UMKM Connect, balik lagi barengan sama Yvonne, sama Kak Ica dari Kue Fala. Kita lagi ngomongin produknya nih teman berdua. Jadi produknya sebenarnya dari Kue Fala ini ada apa aja sih Kak?
1: Pertama banget itu karena Ade bikinnya tuh sarang semut ya. Jadi pengembangannya tuh benar-benar ke kue-kue jadul yang berasal dari kue-kue yang ibu suka dan kita suka gitu. Jadi mulai dari sarang semut, terus pastel tutup, makaroni skutel, marmer cake, bakpao juga, terus bolu ketan hitam gitu-gitu ya. Cuman pas kita jual pertama kali pada saat hampers, kita cuman jual si pastel tutup, sarang semut, marmer cake, sama makaroni skutel gitu.
0: Oke, jadi awalnya dari itu ya?
1: Dari situ, bener. Untuk hampers, kenapa? Karena kita lihat hampers lebaran bosan banget kalau kue kering doang. Terus akhirnya kita juga kuat nih di kue-kue ini. Terus aku cari pakai Google Trends, terus cari juga di sosmed gitu kan. Sekitaran kita tuh masih jarang yang jualan kue-kue itu. Akhirnya yaudah kita jualan hampers itu aja lah gitu. Alhamdulillah laku.
0: Dari 4 produk itu ya?
1: 4 produk itu.
0: Harganya berapa aja sih?
1: Harganya itu
0: dari pastel tutup deh.
1: Pastel tutup itu di Rp199.000 untuk ukuran yang 20x20.
0: Ini bisa buat berapa porsi orang?
1: Tergantung makannya sih, kalau aku sama suami itu kayaknya berdua deh.
0: Sama aku ya, kayaknya cuma berdua doang ya kita.
1: Iya, benar. Kayaknya gitu.
0: Jadi,
1: sih.
0: Jadi, terus itu ada ukuran besarnya, ada ukuran kecilnya.
1: Benar. Terus kalau misalkan si pastel tutup kita 20x20 sama 20x10. Kenapa kita selalu pakai dua ukuran? Karena kalau yang gede itu terlalu kemahalan. Jadi kita sediain yang orang mau coba tapi harganya lebih ekonomis.
0: Harganya berapa tuh Kak?
1: Harganya itu di Rp84.000.
0: Pastel tutup tuh orang ngebayanginnya takutnya pastel yang biasa terus ditutup pakai sesuatu atau box gitu ya. Ini bisa dijelasin gak sih pastel tutup apa? Karena aku juga baru ngedenger nih, baru tahu.
1: Benar. Aku juga pas nyobain gitu sih, baru tahu. Cuman kayak, wow ini enak banget. Kenapa namanya pastel tutup tuh? Karena isiannya tuh kayak isi pastel, Kak. Jadi ada soun, terus jagung, ada daging, sosis, kemudian juga ada wortelnya. Terus ditutup sama kentang yang di-mesh gitu. Makanya isinya kayak pastel tapi ditutup sama kentang gitu.
0: Jadi kalau dibayangin tuh kayak makaroni skutel gitu ya.
1: Yes, betul. Cuman ini lebih ke enggak pakai tepung gitu.
0: Enggak pakai tepung ya, karena ada potetonya itu ya.
1: Potetonya benar, kentang yang kita mesh gitu.
0: Terus sarang semut harganya berapa nih, Kak?
1: Sarang semut kita jual dua ukuran. Ini ukuran yang diameter 20 cm itu di Rp84.000. Kalau yang ukuran 24 cm itu di Rp135.000 gitu.
0: Ini yang best sellernya ya.
1: Best seller karena banyak orang enggak tahu sarang semut atau orang tuh biasanya bilang bolu karamel.
0: Bolu karamel.
1: Atau kalau misalkan mau inget lagi yang hitam tapi ada
0: bolong-bolongnya.
1: Gitu. Dan lalu, kita juga jual gak terlalu manis. Jadi cocok banget buat orang tua yang mau tetap nyobain sarang semut. Mungkin ingat
0: karena orang Indonesia juga banyak yang akhirnya sekarang mengurangi manis juga ya.
1: Yes, betul.
0: Oke, gitu. Ini solusinya biar gak giung.
1: Giung, bener.
0: Terus untuk makaroni skutelnya harganya berapa nih?
1: Makaroni skutel yang 20x20 cm-nya itu di Rp153.000. Kemudian kita bikin paket ekonomisnya di ukuran 20x10 itu di Rp66.000 gitu.
0: Oke, murah dong ini Rp66.000.
1: Murah. Bener.
0: Marmer cake.
1: Iya, ini juga. Nah, ini juga kita bikin banyak varian. Jadi dari ukuran 20 cm sampai dengan yang 20x10, tapi juga ada yang ekonomi sama premium. Untuk menjangkau kalau misalkan yang emang dia udah tahu nih marmer cake ini level enaknya seapa gitu kan. Ya udah kita tawarinnya yang premium. Karena full of butter gitu ya.
0: Tapi
1: kalau misalkan yang ekonomis ini yang udah itu aja udah enak deh gitu. Itu aja juga udah enak gitu sebenarnya. Jadi
0: bedanya memang, bedanya berapa Kak?
1: Bedanya lumayan. Kalau yang si premium itu di diameter 20 cm itu di 330. Kalau yang ekonomis diameter 20 itu di 116. Jadi
0: sumpah wangi marmer cake-nya ngebayangin ada butternya tuh kayak udah wow.
1: Yes, benar. Makanya kalau
0: semerbak banget.
1: Orang yang sering makan marmer cake pasti dia langsung pilih premium karena dia udah tahu rasanya tuh kayak wah buttery banget.
0: Pasti enak banget.
1: Iya, benar-benar.
0: Oh, okay.
1: Fluffy. Aduh, aku jadi pengen.
0: Ini ada ukuran slice-nya enggak sih?
1: Bisa. Nanti sebenarnya kita juga itu sih yang kita unggulin dari kita juga salah satunya, kita tuh mau dengerin improve atau mau improve dari notes-notes client gitu.
0: Mm-hmm. Misalkan maunya kayak gimana
1: bener,
0: gitu ya.
1: Kayak kita bikin.
0: Berarti treatment-nya bagus banget ya.
1: Ya, alhamdulillah ya. Jadi awalnya tuh juga kita kenapa jualan, awalnya tuh kita jualannya yang gede-gede.
0: Mm-hmm.
1: Cuman aku bilang pada saat itu ketika kita jualan hampers, kalau misalkan gede-gede itu ngeberatin ke orang yang mau ngirim hampers, alias pembeli kita gitu kan. Makanya karena kita bikin hampers, kita bikinlah paket kecil supaya apa? Supaya dia udah gak mau pusing tuh, kayak temen aku ada yang beli 5 deh buat kirim ke 5 orang. Ada juga waktu itu orang di luar yang circle kita beli. Wah, cuman gara-gara ngelihat pastel tutup kita rapi. Jadi atasnya tuh kentangnya rapi. Ada itu bikinnya rapi banget. Terus dia, "Yaudah deh Kak, aku mau bikin 10 buat kirim ke sini gitu." Terus kita langsung ngirim aja gitu.
0: Wow.
1: Gitu. Jadi kita utamain kualitas sama servis.
0: Servisnya itu penting sih ya.
1: Penting.
0: Terus kalau untuk salt bread-nya yang dibawa nih. Ini berarti produk terbaru.
1: Produk terbaru.
0: Di
1: bulan April.
0: Oh, baru banget.
1: Baru banget.
0: Berarti waktu hampers nih gak keikutan ya?
1: Enggak.
0: Sedih dong.
1: Bener. Jadi emang hampers itu kan jadi turning pointnya Kuevala. Lebih komersil gitu ya. Lebih marketing lah ya berarti gitu.
0: Ini waktu itu requestan dari customer juga?
1: Yang si salt bread.
0: Salt bread ini?
1: Enggak, kebetulan kita suka jajan
0: semua. Oke. Okay.
1: Kita suka jajan semuanya. Aku waktu itu, aku sama adikku sama suamiku, kita lagi jalan-jalan ke salah satu toko salt bread yang lagi terkenal. Cuman kayak rame banget dan harganya mahal. Terus aku di situ ngelihat gap kayak gimana kalau kita bikin salt bread aja dede gitu kan. Aku sama adik itu lagi diskusi kayak bikin apa ya Mbak yang kira-kira buat ini nih setelah hamper selesai kita bikin apa lagi nih? Jadi salt bread aja lagi high end juga gitu kan, lagi maksudnya lagi hits juga gitu kan. Pas banget kita suka jajan, kita pernah nyobain, ya udah bikin salt bread, ternyata ada bisa gitu. Ya udah bikin salt bread awalnya dari si original dulu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu mulai bulan April sampai sekarang udah 3,5 bulan kita udah nembus 1000 piece.
0: Wow, dari bulan April.
1: Dari bulan April.
0: 1000 piece udah.
1: 1000 piece dengan skala yang tadi ya, rumahan dengan ovennya
0: seadanya.
1: Apa adanya, bener. Yang kita juga batch-nya itu tadinya kita cuma buka batch pengiriman itu seminggu 1 hari, sekarang kita nambah jadi seminggu 3 hari.
0: Wow, gitu. Keren banget. Harganya dimulai dari berapa sih kalau salt bread?
1: Dari 14.000 sampai 36.000.
0: Oh, gitu. Ini solusi buat orang-orang yang malas ngantri sih. Udah tunggu di rumah aja. Nanti tiba-tiba ada abang delivery-nya nelpon. Saya udah di depan rumah, Kak.
1: Benar.
0: Tapi yang mau ditanya adalah, ini kan 2020 ke 2025 itu cuma teman-teman deket aja gitu ya. Akhirnya 2026 dikomersialin gitu kan. Terus bikin medsos apa segala macam kan tetap yang tahu tuh biasanya cuma teman-teman kita doang, keluarga kita doang gitu ya. Gimana akhirnya Fala ini, Kuevala ini bisa bisa tercium sama orang-orang yang tadinya nggak tahu nih Kuevala.
1: Ya, benar. Itu juga salah satu di 2026 karena aku udah resign.

0: poinnya di situ ya untuk jualannya ya. Betul. Dan itu apa namanya berhasil.
1: Alhamdulillahnya berhasil gitu. Jadi karena selain aku belajar dan menurut aku sih sejauh ini ada faktor lucknya juga dan plus didukung sama konsisten dari produknya gitu. Jadi kalaupun aku mau misalkan pasang iklan, okay, mereka nyoba sekali nih, tapi kan udah hilang gitu kan kak. Tapi untungnya produk yang laras atau adekku bikin ini itu konsisten lama-lama gitu. Jadi orang tuh beneran udah suka banget dan mereka nggak akan segan-segan buat repeat order atau ngasih tahu ke teman-teman yang lain.
0: Wah gitu. Itu marketing mulut ke mulut masih ini banget sih ya.
1: Masih walaupun kita tetap dibantu sama si Meta Ads itu ya.
0: Oke. Tapi struggle-nya di bisnis selama kurang lebih 6 tahun ini gimana sih kak?
1: Sejauh ini sih sebenarnya lebih
0: tantangannya
1: ke
0: dimana?
1: Operasional harian sih karena itu balik lagi kita punya kapasitas yang terbatas dari sisi peralatan yang benar-benar masih home banget. Mungkin kalau dulu kita pakai oven yang di atas kompor doang gitu loh gitu. Sampai sekarang akhirnya udah pakai oven listrik. Cuman ya kapasitasnya masih terbatas. Itu satu. Terus kedua, kita masih benar-benar keluarga inti doang yang bikin. Jadi dari sisi tenaga juga adek kalau udah ngadon sehari tuh udah lemes.
0: Capek, gitu. Iyalah pasti.
1: Ditambah ibu bapak juga kan ikut andil kan. Ibu udah mulai bantuin ngisi toppingnya. Terus bapak juga yang harus standby selalu bersih-bersihin peralatannya gitu-gitu kan. Nah itu sih yang sebenarnya jadi struggling di operasional gitu. Sama yang ketiga kalau menurut aku tuh lebih kepada kurir. Kita kan masih mengandalkan kurir online kak. Kadang mereka kan punya kendala masing-masing ya gitu. Jadi kayak kadang kita suka dapetnya susah atau misalkan pas datang bete. Nah tapi kita biasanya atasin sama kita bikin mereka senang. Jadi di keluarga tuh bapak terutama yang kalau ada kurir datang ngasih mineral water sama mungkin kedepannya bisa ngasih snack supaya mereka happy. Dan itu beneran works loh kak. Jadi ketika awal-awal sebelum ngasih nih, bang ini ya gitu, terus abangnya gitu kan, kayak gremeng gitu. Tapi pas kita kasih minuman dia langsung kayak, oh ya makasih ya mbak gitu. Kita jadi tenang karena produk yang harus kita bawa itu ke customer harus hati-hati kan. Maksudnya harus sampai ke customer tuh harus benar-benar ya sesuai dengan yang kita bikin dari awal gitu. Dan itu tuh ternyata hal kecil yang kalau kita lakuin malah berdampak juga buat kita juga gitu.
0: Dari kita untuk kita gitu ya betul. Dan akhirnya juga itu sedekah dari kita buat driver juga ya. Keren banget deh. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi kira-kira kedepannya targetnya buat Kue Fala pengennya seperti apa. Tapi setelah lagu dari Budi Doremi, tolong.

0: denganku.
1: Masih barengan sama Kue Fala, sama Kak Ica juga nih, salah satu owner lah ya. Ownernya banyak soalnya teman berdua. Jadi Kak, gimana nih di tahun 2026 pas dikomersialin ternyata banyak orang-orang yang suka gitu ya repeat order. Dan kamu juga Kue Fala ini timnya yang mau mendengarkan apa kata customernya, tidak defense gitu ya.
2: Betul.
1: Menerima banget masukan-masukan supaya produknya juga berkembang gitu kan. Nah ini ke depannya ada rencana apa? Target apa ya, target jarak dekat atau jauh? Pengennya seperti apa?
2: Target terdekat sih, karena itu 1000 piece buat kita tuh udah sesuatu hal yang besar. Kita mau nambah lagi jadi 2000 piece. Target terdekatnya. Kalau bisa kita capai dalam waktu 2 bulan ke depan gitu. Terus yang target lainnya, kita mau mulai buka offline store sebenarnya.
1: Amin.
2: Itu di daerah mana? Kita. Di rumah kita.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi cita-citanya bapak sama ibu tuh bisa punya usaha yang memang ada di rumah gitu. Harapannya kayak kita ada garasi bisa kita pakai buat coffee shop dan juga bakery, bisa orang tuh apa ready to go bisa lewat sambil ambil langsung, atau mau yang nongkrong-nongkrong kecil juga bisa gitu. Sebenarnya tuh itu udah dijalanin beberapa kali gitu ya, kayak ibu tuh buka booth sedikit di depan rumah buat jualan kayak kue-kue sarapan, kayak arem-arem.
1: Oh itu udah
2: panada, itu ibu semua yang bikin gitu.
1: Oh ternyata ibu juga bisa ya?
2: Bisa gitu, apalagi setelah pensiun ibu jadi rajin masak sekarang, suka ngulik.
1: Oke, jadi kedepannya gitu. Pengen kayak begitu ya?
2: Pengen kayak gitu, dan itu tuh yang selama ini sudah kita jalanin, yang beberapa kali kita open booth itu tuh juga pagi banget kan, buka jam 6.30, ibu sama bapak tuh udah begadang dari tengah malam gitu. Nah itu paling big dreamsnya ketika nanti kita sudah establish, kita udah benar-benar bisa punya coffee shop atau misalkan bakery kecil di garasi, itu bisa punya pengembangan tim juga gitu.
1: Amin.
2: Jadi bisa nambah lapangan pekerjaan. Ade juga jadinya gak ngadon sambil keringetan ya Dek.
1: Sejauh ini Ade udah mulai ini gak angkat tangan kayak aku butuh tim nih please banget dong gitu.
2: Kecil-kecil mungkin iya, tapi sejauh ini sih Ade cukup tough ya ngejalanin ini semuanya. Dia tahu mbaknya nih cuan banget nyarinya. Gak bisa ngelihat orang nanya dikit gitu kan, langsung di follow up. Jadi Ade cukup tough untuk kayak ya udah mbak gak apa-apa mbak, kayak ini hari Sabtu ada yang minta, gak apa-apa mbak, Ade aku, Ade yang bikin gitu.
1: Jadi padahal semangatnya sama-sama ya?
2: Sama-sama bener, karena kita tahu kita masih merintis banget, kita pelan-pelan, dan usahanya usaha keluarga juga. Jadi benar-benar ya udah pelan-pelan, kita nggak usah yang ngoyo gimana, benar-benar nggak yang buru-buru pengennya cuan-cuan cuan gitu, nggak ya cuan juga mau, cuman nggak yang butuh buru-buru gitu. Terus akhirnya sampai kayak ya udah Ade malah daripada nambah orang mendingan kita invest ke peralatan aja.
1: Gitu. Berarti targetnya itu dulu ya?
2: Yes, bener. Harapannya kita sih bisa itu, supaya bisa menyebarkan Kue Fala ini lebih banyak ke lebih banyak orang.
1: Oke, amin. Dalam waktu dekat ada produk baru yang bakalan di launching kah?
2: Hopefully ada, kita lagi R&D juga buat si produk salt bread juga, tapi kita variannya kita
1: banyakin
2: betul.
1: Oke. Untuk sekarang salt breadnya variannya ada apa aja sih?
2: Ada 7 varian, jadi dari original, untuk savory-nya ada yang original, terus yang egg mayo, tuna mayo, sama smoked beef double cheese. Kalau yang sweet-nya itu ada yang vanilla cream, choco cream, sama pistachio kunafa.
1: Wow, gitu. Enak sekali.
2: Itu.
1: Kayaknya abis ini aku langsung mau cobain nih.
2: Iya ya.
1: Kalau bro dua mau, boleh pesan. Pesannya gimana caranya Kak?
2: Pesannya kita mempermudah banget, jadi cuma tinggal ke Instagramnya, namanya By Kue Fala, BYKUEFALA. Nanti bisa lewat DM, terus nanti kalau di situ ada link WhatsApp juga bisa WhatsApp, lewat apapun aku aladenin.
1: Oke, pokoknya 24 jam ya.
2: 24 jam benar.
1: Kecuali mungkin kalau misalnya lagi mandi.
2: Benar, mandi, sholat, tidur.
1: Enggak bisa tuh diganggu ya.
2: Enggak bisa, benar.
1: Oke, jadi dalam waktu dekat bakalan ada penambahan produk varian ya.
2: Yes.
1: Varian dari salt bread-nya. Boleh dibocorin apa kira-kira?
2: Nanti tunggu.
1: Oh, nanti aja. Launching-nya ada di Instagram-nya By Kue Fala.
2: Yes.
1: Kak Ica, terima kasih banyak atas waktunya, atas sharingnya. Semoga By Kue Fala ini makin banyak orang yang tahu, makin banyak orang yang suka, cinta gitu ya. Dan apapun big dream dari Kue Fala, dari semua owner-ownernya nih, bakalan terwujud. Salam buat ibu, bapak, sama Ade. Semangat ya Ade ngadonnya ya. Terima kasih sekali lagi.
2: Thank
1: bye-bye.
2: You.
1: Oke, teman Pro 2, UMKM Connect-nya udahan, Ivan juga udahan nih, bakalan pamit di santai siang karena bentar lagi udah mau jam 3 gantian sama Dave yang bakalan nemenin kamu di sore ceria dari jam 3 sampai jam 7 malam nanti. Ivan Rachel Media pamit, thank you and bye-bye.

0: bareng gue Davey Prada. Info pertama, kabar perdana dari situasi keamanan ibu kota di pagi hari ini. Tuang Pro 2, adanya aksi unjuk rasa digelar sejumlah titik strategis Jakarta Pusat, dan pihak kepolisian secara resmi mengarahkan 4.132 personel gabungan untuk mengawali pengamanan ribuan personel yang terdiri dari unsur TNI, Polri, serta pemerintahan daerah. Ini disiagakan guna memastikan jalanan aksi penyampaian aspirasi tetap kondusif dan tidak mengganggu ketertiban umum. Info kedua, beralih kebijakan digital di dunia pendidikan tanah air. Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi menegaskan bahwa langkah pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah sangat sejalan dengan implementasi peraturan pemerintah atau PP Tunas Mempro 2. Dan kebijakan ini dinilai krusial untuk melindungi ruangan digital anak-anak sekaligus mendorong interaksi sosial yang lebih sehat selama proses belajar mengajar. Info Pro 2. Untuk info ketiga atau nomor 2, informasi terakhir datang dari kepastian masa depan salah satu grup idola global terbesar, grup idol K-pop batusan SM Entertainment NCT 127, dilaporkan telah resmi memperpanjang kontrak kerja sama mereka dengan pihak agensi. Kabar pembaruan komitmen ini langsung disambut euforia masif oleh para citizen di lingkungan seluruh dunia setelah sempat diwarnai spekulasi panjang nomor 2, tapi sudah dipastikan kalau mereka akan balik lagi. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

0: si Aldiana di Sore Ceria.
1: Sosim FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ditemenin Sore Ceria bersama gue Davi Prada. Nemenin sampai nanti di jam 7 malam ya, dengan pastinya lagu-lagu yang enak banget dan bakal dibuka oleh Paru dari Lomba Sihir.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Tolsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama gue Davi Prada, nemenin kamu di sore hari ini ya. Di sore ceria pastinya. Dan gimana nih harinya, pasti cerah banget ya. Gue dari pagi udah lumayan beraktivitas. Terus abis itu gue juga menjalani hari dengan nyantai. Karena hari ini lagi panas tapi enak gitu loh cuacanya. Gue suka sih sebenarnya. Meskipun kegerahan tapi better lah daripada hujan gitu ya. Karena motor gue juga baru dicuci. Tapi emang kalau misalkan dilihat aja, di hari ini tuh Pro 2 Jumat, tanggal 17 Juli 2026 di bmkg.go.id, emang semuanya bakal cerah sih. Nah besok nih Sabtu, itu ternyata ada hujan di Jakarta Selatan. Waduh, semoga gak hujan deh teman Pro 2. Banyak yang pengen liburan, beraktivitas. Tapi soalnya cuacanya udah enak sih begini ya. Tapi gimana pendapat lo teman Pro 2? Apakah lo pengen besok hujan atau jangan-jangan pengennya cerah aja? Coba kasih tahu gue ya teman Pro 2.

0: Sarapan hari ini, story. Motor mogok, story. Kesel karena chat gak dibales, story. Semua masuk story.
1: Apa semua harus dibagikan?
0: Hah? Siapa lo?
1: Aku, suara logika yang sudah lama kamu bisukan.
0: Hah?
1: Privasi itu mahal, bro. Jangan semua dikasih gratis ke dunia maya.
0: Tapi seru, woy.
1: Seru itu boleh. Tapi hati-hati. Sekali unggah, jejak digital nggak bisa dihapus.
0: Hah?
1: Hidup itu bukan reality show, bro.
2: Sosial media seru, tapi privasimu lebih berharga.

Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih sama Davey Prada nemenin kamu di sore hari ini. Dan buat kamu nih para fans-fansnya film horor, pasti udah gak asing dengan Conjuring teman Pro 2. Dimulai dari tahun 2013 di Conjuring pertama. Dan sampai sekarang Conjuring masih akan tetap ada. Karena The Conjuring First Communion ini resmi mengumumkan dua pemeran utamanya. Dan ini bakal jadi prequel dan mengambil latar belakang beberapa tahun sebelum peristiwa The Conjuring 1 yang di 2013 itu teman bro 2. Dan pokoknya ini sudah dikonfirmasi kalau Ed dan Lorraine bakal dipemeranin sama Jared Waring sama Amanda Fix. Oke, dia memerankan versi mudanya Ed sama Lorraine Warren gitu. Ya mumpung masih banyak yang nonton, sikat aja gak sih di apa namanya di press dulu gitu ya, biar keuntungannya makin banyak teman-teman berdua. Tapi kamu gimana? Udah bosen atau masih ngikutin The Conjuring? Coba kasih tahu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo semua FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kabut uang Pro 2 sebentar lagi akan move on ke jam 4 sore. Gimana liburannya udah berasa belum nih? Pasti apa ada jangan-jangan kamu udah on the way pulang juga teman Pro 2. Tapi kalau misalkan gitu kira-kira malam hari ini makan di mana ya teman Pro 2? Coba deh nanti gue bakal kasih tahu ada salah satu fun fact. Kalau lo pulang kantor pengen cari makanan gitu ya, lo berada di negara yang tepat. Karena kenapa? Karena Indonesia masuk top 10 destinasi wisata kuliner di dunia 2026. Nah lo, nanti gue bakal baca selengkapnya di jam 5 ya teman-teman. Jadi jangan kemana-mana.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: masih kena macet? Sabar ya, masih ada Sore Ceria yang nemenin kamu.
1: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih sama Davi Prada di jam 5 sore ini ya. Dan pastinya di jam 5 gue pengen ngebahas soal tadi gimana udah cari makanan apa yang enak yang bisa dimakan di malam hari ini, teman Pro 2. Gue sih bingung banget pengen makan apa di malam hari ini, tapi gue kayaknya pengen di daerah-daerah Blok M aja yang enak gitu ya. Makan apa ya? Gue juga bingung sih, banyak sih, ntar gue tinggal kesana lah, gue tinggal milih gitu ya. Tapi kalau misalkan lo adalah orang yang suka kuliner, Indonesia tuh ternyata adalah negara yang tepat karena Indonesia masuk top 10 destinasi wisata kuliner di dunia di 2026. Ini versi Travel and Tour World atau TTW. Dari dalam daftar 50 food and destination, Indonesia berhasil menempati peringkat ke-10 sebagai destinasi wisata kuliner terbaik. Dan emang pilihan ini mempertimbangkan wisata kuliner, beragaman cita rasa, jajanan kaki lima, fine dining, penggunaan bahan lokal, hingga pengalaman wisata kuliner secara menyeluruh. Emang kekayaan rempah dari ragam tradisi kuliner dari Sabang sampai Merauke emang menjadi kekuatan utama di Indonesia. Bahkan Travel and Tour World ini juga menyoroti 10 destinasi kuliner unggulan di tanah air, yaitu ada Jakarta, Bali, Jogja, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, Lombok, Semarang, sampai Padang. Ini seru banget, teman Pro 2. Kira-kira 9-nya mana ya? Coba nanti gue cari-cari spesial buat kamu. Tapi makanan favorit kamu apa, teman Pro 2? Coba kasih tahu gue.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri. Gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak, nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapet. Lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat lu.
0: Siap deh.

0: Masih kena macet? Sabar ya, masih ada Sore Ceria yang nemenin kamu.
1: Masih di Salsum FM Pro 2 Jakarta bersama gue Davi Prada, teman Pro 2. Di tanggal 17 Juli 2026 ini, di hari Jumat besok, udah ada yang berencana buat keluar kota kah? Atau mungkin berlibur keluar negeri kah? Soalnya gue lagi pengen banget nih keluar negeri. Gue pengen banget ke Hong Kong atau enggak ke Jepang sih. Gue tuh pengen banget yang ada Disneyland-nya gitu. Gue pengen banget ke Disneyland, teman Pro 2. Tapi kalau misalkan ngomongin soal liburan dan jalan-jalan, ternyata ini ada studi di mana Gen Z lebih milih menghabiskan waktu untuk liburan daripada ambis ngejar karir. Emangnya lo kayak gitu, teman Bro 2? Coba kasih tahu gue dulu di 0811-801-05, kamu lebih pilih ngejar karir atau liburan gitu ya. Mungkin biar studi ini lumayan benar dan ada faktanya dari data teman Bro 2 gitu ya. Karena nanti habis ini bakal gue bahas, jadi jangan kemana-mana.

0: Malam-malam begini malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Sos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Melanjut dari topik pembahasan yang tadi, yaitu ada studi di mana katanya Gen Z lebih milih menghabiskan waktu untuk liburan daripada ambis ngejar karir. Dan ini adalah survei yang dilakukan sama Global Hotel Alliance atau GHA terhadap lebih dari 34 anggota GHA Discovery. Hasilnya 50% Gen Z mengaku lebih prioritaskan liburan dibandingkan pencapaian karirnya katanya. Dan secara keseluruhan 65% responden juga menyebutkan perjalanan sebagai bagian penting dari jati diri mereka. Emang kalau misalkan dilihat sih, tren ini tercermin dari rencana perjalanan pada 2026. Rata-rata responden berencana melakukan 6 perjalanan pribadi dan hanya 4 perjalanan bisnis. Selain itu, semakin banyak wisatawan yang ingin mengunjungi destinasi baru, mencari pengalaman yang lebih personal, serta memilih kota kecil atau pedesaan untuk menikmati liburan yang lebih tenang. Well. Tapi gimana ya, jadinya gue tuh pengen jalan-jalan gitu, karena menurut gue kayak miss opportunity aja kalau gue gak sempet ngelihat dunia atau Pro 2. Tapi gimana pendapat kamu? Coba kasih tahu gue di 0811 800 105. Lo setuju gak sama penelitian ini?

0: banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama gue Davi Prada. Buat kamu yang pengen ikutan seru-seruan sama gue, bisa masih melanjut pokoknya di sore hari ini ya. Bisa langsung merapat di 0811-800-105 atau boleh ke Instagram di @pro2fmjkt. Kalau gitu masih enjoy aja playlist di sore hari ini, teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap di sore ceria bersama gue Davi Prada.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuh Pro 2. Masih sama gue Davey Prada, namanya kamu di sore ceria ini ya. Semakin dekat hilalnya buat nongkrong teman Pro 2. Atau jangan-jangan udah on the way balik gitu. Kayaknya cocok nongkrong di coffee shop, ngobrol-ngobrol sama teman lama yang udah gak ketemu gitu ya. Dan cerita live update aja gitu. Tapi kalau gue di coffee shop, gue tuh bukan tim yang ngopi banget lagi teman Pro 2. Lo sama gak kayak gue? Lo pesen yang manis gitu atau gimana? Apalagi buat cewek-cewek nih yang sekarang mungkin suka banget minum matcha untuk pengganti dari kopi. Tapi kalau ngomongin matcha, ini katanya ada studi lagi nih. Tentang katanya cewek matcha lebih sabar dibandingkan cewek kopi. Waduh. Tapi menurut studi, ini juga sebenarnya dilihatnya dari pencinta matcha tuh cenderung lebih tenang saat menghadapi stres dibandingkan pencinta kopi. Alasannya bukan karena kepribadian ya, tapi karena emang matcha mengandung L-theanine. Nah, asam amino yang dapat membantu mengurangi respon stres dan anxiety atau rasa cemas. Dan ini menyeimbangkan efek kafein dan hasilnya energi terasa lebih stabil tanpa sensasi yang deg-degan yang sering muncul setelah minum kopi. Jadi bukan berarti semua cewek yang suka matcha lebih penyabar ya teman bro dua ya. Tapi emang kandungan matcha aja yang memang berpotensi membantu tubuh tetap lebih rileks gitu. Nah, kamu cowok atau cewek matcha atau cewek atau cowok kopi ya, kasih tahu gue teman bro dua. Nih gue gak sabaran nih, kayaknya gue pengopi kayaknya nih.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh iya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.

Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak berasa ya, sekarang udah 2026. Kayaknya tuh kalau ngelihat 2019 aja gitu, itu tuh berasa kayak masih 2 tahun yang lalu gitu ya. Ternyata hampir 7 tahun yang lalu gitu teman Pro 2. Dan bahkan ada beberapa film yang ternyata udah mau ulang tahun yang ke-10. Bahkan udah ada beberapa yang udah 10 tahun yang lalu gitu ya. Nih gue bakal sebutin 10 film yang berasanya tuh kayak baru kemarin keluar, tapi ternyata udah 10 tahun yang lalu. Ada Zootopia. Ternyata Zootopia itu rilisnya di Februari 2016. Ya Allah, berasanya baru kemarin ya teman Pro 2. Terus abis itu ada Deadpool. Ini juga 2016, Deadpool pertama. The Angry Birds Movie, ya sih udah kelama ya. My Stupid Boss ternyata juga 2016 sama Pro 2. Train to Busan juga 2016. Aduh, Suicide Squad, Doctor Strange pertama tuh 2016, iya sih. Moana, La La Land, sama Cek Toko Sebelah itu tuh di 2016. Semua gitu. Wah, gak berasa teman Pro 2. Tapi kira-kira menurut lo film yang paling lo suka di tahun 2016 apa teman Pro 2? Kalau gue paling suka Deadpool sih. Deadpool tuh seru banget sama Doctor Strange gitu. Waktu itu kan masih MCU banget lah. Kasih tahu di 0811 8105.

이별. 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sos FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Final FIFA World Cup, yes, sudah diumumkan gitu ya. Udah ketahuan siapa yang bakal tanding. Yaitu adalah Argentina lawan Spanyol yang akan ada kalau nggak salah di hari Minggu malam ya, jam 2 kan kalau nggak salah. Dan ya lebih spesial lagi juga nanti ada penampilan dari Justin Bieber yang bakal tampil di Final World Cup 2026, teman Pro 2. Dan dia sebagai co-headliner dalam halftime show final Piala Dunia. Dia memadukan sepak bola, musik, dan aksi sosial dalam satu panggung katanya. Dia menyebutkan Piala Dunia menyatukan dunia dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh hal lain. Saya bersyukur bisa menjadi bagian dari halftime show ini. Dan lebih bersyukur lagi karena acara ini turut membantu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di seluruh dunia, kata Justin Bieber. Wih, keren banget. Gua gak sabar, teman-teman berdua. Bisa cepet-cepet minggu aja gak sih? Jangan, besoknya kerja lagi soalnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

absen dan pastinya ngasih tahu gue malam hari ini kemana tuh Mabro 2. Kasih gue inspirasi buat jalan-jalan lah, bingung soalnya gue mau kemana. Langsung ya 0811 800 105.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Udah nonton The Odyssey belum, teman Pro 2? Salah satu film garapan dari Christopher Nolan gitu ya. Tadi gue liat story-nya Desi Aldiana, udah nonton dia. Gue belum nonton sama sekali lagi, pengen banget. Gue di Twitter juga ada yang nyaranin buat nonton IMAX aja, karena ini di film ini Nolan suka banget nge-zoom. Sampai gak kelihatan katanya. Dan ini kalau gak salah tadi ada yang review juga, ini film 3 jam dan gak bikin bosan sama sekali. Bahkan di Rotten Tomatoes aja udah keluar ratingnya gitu, teman Pro 2, dengan nilai 98% di Rotten Tomatoes. Gila, tahun ini kayak filmnya pada bagus-bagus banget ya. Waktu itu Weapons, terus kemarin banget ini The Obsession, terus sekarang The Odyssey-nya dari Christopher Nolan. Gokil juga sih, teman Pro 2. Dan berarti tandanya The Odyssey ini mengungguli deretan film-film Nolan yang selama ini menjadi favorit kritikus, kayak The Dark Knight, Dunkirk, Memento, hingga Oppenheimer. Jadi yang paling banyak di rating paling tinggi maksud gua adalah The Odyssey ini. Wah, gokil. Teman Pro 2, gimana? Kamu udah nonton belum? Apa kalau misalkan udah nonton, coba kasih tahu gue nilai yang bagus 1 dari 10.

0: Eh, tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh, laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kalau tadi ngomongin soal film, gue bakal ngebahas soal salah satu series yang bakal ada nanti di Amazon Studios. Dan karena mereka baru aja resmi merilis trailer perdananya, judulnya I Play Rocky. Jadi ini adalah film biografi yang mengangkat kisah di balik lahirnya Rocky tahun 1976. Film ini mengikut perjalanannya Sylvester Stallone dalam memperjuangkan naskah yang ia tulis, sekaligus meyakinkan studio bahkan dirinya adalah sosok yang tepat untuk memerankan Rocky Balboa teman Pro 2. Dan dimaininnya sama Anthony Polito, itu sebagai Sylvester Stallone. Yang gue liat trailernya ternyata mirip banget mereka berdua teman Pro 2. Terus habis itu juga ada Tidot Steph, Anna Sofia, Matt Dillon, Toby Cabell, dan banyak lagi teman Pro 2. Dan katanya ini bakal dirilis atau ditayangkan pada November 2026 teman Pro 2. Dan katanya akan ada di bioskop, nanti terus rilis di Amazon. Wow, waduh, gimana nih teman Pro 2? Berarti ini adalah film dari suatu film yang difilmkan. Dan akhirnya jadi film dokumenter, dan film dokumenter itu terinspirasinya dari suatu film. Wah, terbalik-balik gitu ya teman Pro 2. Coba kasih tahu. Udah lihat trailernya belum? Coba kasih tahu gue.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salsum FM Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue juga gak sabar sama salah satu film ini ya teman Bro 2, yaitu adalah Spider-Man Brand New Day yang bakal tayang mulai 31 Juli 2026. So sedikit lagi teman Bro 2. Dan lo tau gak sih kalau misalkan Spider-Man juga direkam pakai Screen X. Jadi Screen X tuh gue udah pernah nonton. Kemarin gue nonton film Mario Bros. Jadi filmnya kayak bioskop biasa, kotak di depan gitu kan, persegi panjang di depan gede. Terus tapi di kanan sama kiri lo tuh ada layar bioskop lagi tuh nomor 2. Jadi lo bisa nengok kiri, bisa nengok kanan. Gue nonton kayak gitu, jadi di 270 derajat gitu nontonnya. Gue kemarin nonton Mario Bros dan ini bakal dikeluarin untuk Spider-Man Brand New Day. Wow, keren banget tuh nomor 2. Dan kalau di Indonesia juga bakal keluar karena ada satu bioskop, CGV kalau gak salah, yang mendukung si Screen X ini teman Bro 2. Jadi lo bisa nonton di Screen X, kayak gue pengen sih nonton kayak gitu sih. Dan ternyata syuting pakai Screen X itu lebih ribet lagi karena emang kameranya tuh dibutuhkan lebih besar lagi, mungkin kayak IMAX gitu teman Bro 2, dan nanti hasilnya itu panjang banget sebenarnya raw footage-nya gitu. Cuman ya ini bisa lihat experience yang berbeda dari nonton film biasa gitu. Nah, kira-kira lo masih bisa sabar gak buat nungguin Spider-Man? Gue sih udah gak bisa ya tuh Bro 2. Coba kasih tahu gue di 0811 800 105.

0: begini? Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam.

7 ya, saatnya gue cabut dulu teman Pro 2, karena abis ini bakal ditemenin seru-seruan pastinya bersama penyiar favorit kamu yang lainnya, dan nanti juga bakal ada MLC, jadi pokoknya makin seru-seru lagi gitu. Kalau gitu, nama gue Davey Prada, sorry-sorry kalau ada salah-salah kata yang disengaja ataupun enggak, gue cuma pengen menghibur lo aja. Happy weekend teman Pro 2, bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bersama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi pertama datang dari Menen, yang secara resmi dikonfirmasi akan menjadi bagian dari film dokumenter Wild Hearts karya Cat's Eye yang akan datang. Dokumenter ini akan diproduksi oleh tim yang sama yang juga menggarap Popstar Academy Cat's Eye. Meskipun banyak yang khawatir bahwa dengan adegan yang menampilkan atau menyebut Menen akan dipotong dari hasil akhir, trailer terbaru ini menghilangkan kekhawatiran tersebut dengan menampilkan beberapa cuplikan yang memperlihatkan Menen sedang berlatih atau sekedar berinteraksi dengan anggota Cat's Eye lainnya.
0: Info Pro 2.
1: Film biopik Michael Jackson, Michael, resmi menembus pendapatan global 1 miliar US$ atau sekitar 18 triliun rupiah di box office, menjadikannya film pertama Lionsgate yang mencapai pencapaian tersebut sekaligus film kedua pada tahun 2026 yang berhasil melampaui angka tersebut. Sebelumnya, Michael telah mencatat sejarah dengan menggeser Bohemian Rhapsody sebagai film biopik musik terlaris sebelum kemudian melampaui Oppenheimer sebagai film biopik terlaris sepanjang masa.
0: Info Pro 2.
1: FIFA resmi mengumumkan jajaran bintang yang akan tampil di closing ceremony Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, New Jersey pada tanggal 19 Juli mendatang. Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat sebelum pertandingan final dimulai, sementara Nicole Scherzinger, Laura Pausini, dan juga Robbie Williams juga akan dijadwalkan tampil. Setelah upacara penutupan, para penggemar juga akan disuguhkan halftime show yang akan menampilkan BTS, Justin Bieber, Madonna, dan juga Shakira sebagai penampil utama dengan arahan kreatif dari vokalis Coldplay, Chris Martin.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.

seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama Edi Tama. Dan satu jam ke depan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang luar biasa keren. Karena malam hari ini juga spesial, karena Edi nanti gak akan sendiri, karena kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Ruth Garcia. Yes! Jadi dia baru aja ngerilis single terbarunya, yang ini sih katanya ada kaitannya sama single-single sebelumnya. Nanti kita bahas tentunya. Dan buat kamu semua teman Pro 2 yang malam hari ini pengen ikut seru-seruan, ikut bertanya, penasaran sama lagunya, pokoknya bisa pantengin terus di live chat YouTube RRI Jakarta. Kamu juga bisa langsung bertanya, langsung drop aja di kolom komentar. Nanti bakal gue juga bakal bacain pertanyaan kamu. Atau mungkin bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05 tentunya. Jadi buat kamu semua teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM favorit kamu di daerah kamu tentunya, karena Edit nanti bakal balik barengan sama Ruth Garcia setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edi, temenin lo di malam hari ini. Tentunya teman pro 2 seluruh Indonesia. Dan malam hari ini, Edi udah gak sendirian, karena Edi udah barengan sama Ruth Garcia.
2: Hai, halo.
1: Halo. Anyway, gue manggilnya Ruth atau Garcia sih?
2: Ruth aja.
1: Ruth aja ya, ya. Oke, okay, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Baik Kak banget.
1: Luar biasa. Ini walaupun tadi ya sempat menerjang kemacetan ya.
2: Selalu ya.
1: Selalu.
2: Gak apa-apa. Demi teman-teman Pro 2 FM.
1: Ah, seru. Itu dia tentunya ya. Tapi gimana akhir-akhir ini kesibukannya apa nih?
2: Seperti yang tadi saya bilang, kesibukannya syuting.
1: Syuting-syuting
2: ya,
1: aja.
2: Syuting konten sendiri.
1: Gak apa-apa, yang penting kan syuting. Tetap judulnya adalah syuting,
2: ya
1: kan?
2: Nunggu callingan ya, siapa tahu ada orang-orang yang mau casting saya, silakan.
1: Bener. Halo Joko Anwar.
2: Boleh
1: hubungi. Aduh. Oke, berarti lagi apa lagi aktif banget ngonten-ngonten berarti ya?
2: Sekarang aktif ngonten, terus aku juga sekarang lagi aktif-aktifnya building apa ya, persona aku sebagai fitness.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Oh wow.
2: Lagi masuk di situ juga.
1: Wih, seru. Tapi berarti apa maksudnya fitnessnya everyday itu?
2: Kalau iya, aku nge-gym bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Cuman lately aku lagi jarang karena belum dapat gym yang tetap lagi karena aku baru pindah kan. Cuman emang gitu, jadi kayak selain aku ngonten, aku juga aktif nge-gym, aku juga baru ngambil license.
1: Oh iya.
2: Sertifikasi.
1: Wow. Serius?
2: Serius.
1: Gokil.
2: Fun fact.
1: Hashtag fun fact. Oke, okay. Tapi berarti apa maksudnya yang dipersiapkan buat ambil sertifikasi itu tuh apa tuh berarti?
2: Sebenarnya aku pengen punya dasar sih untuk ngajarin, apalagi okay. kan di media platformnya aku pakai untuk ngajarin yang beginner. Karena aku juga dulunya beginner dan gak punya siapa-siapa untuk mulai, apalagi dulu gak punya duit.
1: Bener.
2: Jadi aku ngambil license ini buat jadi pedomannya aku. Jadi kayak kalau aku ngajarin based on something, tidak cuma ngomong aja.
1: Bener, ada dasarnya setidaknya,
2: ada dasarnya
1: lah ya.
2: Betul.
1: Bener-bener, wow. Tapi emang dari dulu suka nge-gym atau gimana nih sampai akhirnya ngambil license? kayaknya random banget ya ambil license gitu kan.
2: Tapi dari dulu, dari SMA tuh aku suka banget workout-workout tipis di rumah. Ya karena gratis ya kalau dari YouTube kan. Sampai akhirnya sudah punya uang sendiri. Akhirnya kayak okay, kayaknya aku bisa deh pakai personal trainer. Dan aku ngerasain kayak, oh iya ya, perbedaannya jauh banget sama aku cuman kayak mengira-ngira, oh gerakan ini yang benar, gerakan itu yang benar.
1: Okay.
2: Dan emang untuk lifestyle juga sih, jadinya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat gitu.
1: Oh iya, benar-benar. Tapi apa maksudnya, apa hal yang mungkin saran dari Kak Arut gitu untuk orang-orang yang baru mau mulai nge-gym gitu?
2: Sarannya aku adalah jangan malu untuk belajar. Jadi ada masanya ketika kamu mau nge-gym tapi mungkin kan gak tahu harus ngapain.
1: Iya,
2: takut
1: bener.
2: Tanya orang, bener. Takut kayak di tempat gym terus buka tutorial.
1: Yeah,
2: aku
1: ngerasa
2: sih kayak banyak banget yang kayak diem-diem kalau buka video gitu.
1: Bener-bener.
2: Ya just don't be shy kayak. Don't be shy.
1: Bener. Maksudnya kan kita awam juga gitu kan. Sebagai orang baru mungkin ya gak ada salahnya untuk belajar, gak ada salahnya untuk bertanya juga.
2: Dan
1: gitu
2: mulai
1: kan.
2: Dari yang paling gampang.
1: Okay.
2: Mau jalan kaki, mau workout di rumah aja. Start dari ya hal-hal kecil lah.
1: Bener. Tapi kan kayak gitu yang paling susah adalah konsisten.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Betul.
1: Gimana caranya biar bisa konsisten tuh gimana sih?
2: Kalau aku jujur punya apa ya? Punya orang yang aku lihat.
1: Oke. Okay.
2: Jadi punya patokannya siapa? Aku suka lihat Pinterest cewek-cewek kalau badannya kotak-kotak.
1: Oke. Okay.
2: Banget,
1: iya benar-benar.
2: Benar. Jadi itu yang bikin aku kayak, oh oke, aku harus kalau mereka bisa, aku bisa juga. Gitu.
1: Oh gitu. Mungkin kayak ngeset sebuah goals kali ya.
2: Iya betul.
1: Benar.
2: Harus sih punya goals.
1: Punya goals gitu kan. Dan harus disiplin.
2: Betul
1: gitu,
2: betul.
1: Kan?
2: Dan itu harus datang dari diri sendiri.
1: Ah itu dia. Benar. Tapi kalau nge-gym gini tuh ngaruh nggak sih sama maksudnya sama nyanyi gitu-gitu? Karena kan kalau gym apa ya? Kalau dilihat ya mungkin kayak lebih ke otot gitu, masa otot. Betul. Segala macam. Kalau nyanyi mungkin lebih ke pernafasan segala macam gitu kan?
2: Iya benar, stamina.
1: Iya benar.
2: Apalagi
1: gitu
2: kan kita juga kalau di apa weight lift gitu itu kan juga harus pakai core.
1: Benar.
2: Core-nya juga dilatih.
1: Betul.
2: Itu ngaruh banget sama nyanyi. Nyanyi juga.
1: Oh, iya.
2: Ya, sama-sama pakai diafragma. Jadi dari situ juga terlatih stamina ketika lagi nyanyi, ketika lagi gerak, karena ya basically kalau kita nyanyi juga itu kan yang digunakan adalah otot juga.
1: Betul
2: kan.
1: Betul sih. Benar sih, diafragma itu juga otot ya kan.
2: Yes, betul.
1: Benar-benar. Gokil, gokil. Berarti kalau bermusik udah dari tahun
2: 2016.
1: Wow, 10 tahun berarti.
2: Juga kayak, oh iya ya, udah lama
1: satu
2: banget.
1: Satu dekade loh, pas persis loh.
2: Udah lama banget.
1: Berarti 2016 itu adalah rilis lagu pertama.
2: Di tahun 2016 itu aku pertama kali debut menjadi personal girl band.
1: Oke. Okay.
2: Jadi dulu dari girl band dulu namanya Soul Sister, siapa tahu teman-teman Girl FM ada yang tahu.
1: Yes.
2: Nah, dari situ kita semua akhirnya ambil jalan masing-masing pada solo semua. Baru deh aku ketemu sama Passion Vibe dan aku mulai berkarir solo.
1: Oke. Tapi kalau gue lihat juga kan maksudnya di lagu-lagunya banyak nih ya collab sama maksudnya bikin lagu produksi segala macam sama Caleb J.
2: Yeah.
1: Sama Bela Negara AB gitu kan. Gimana sih rasanya kerja bareng sama Caleb J itu yang kita tahu gitu kan, lagu-lagunya kan kayak rilis langsung booming, rilis langsung booming gitu kan.
2: Honored loh. Bisa jadi part dari timnya mereka karena aku benar-benar mulai sama Passion Vibe itu di saat Caleb juga lagunya belum belum naik waktu itu, yang Now I Know sama
1: sekarang.
2: Ya It's Only Me itu masih baru rilis. Dan dia masih promo-promo di TikToknya juga.
1: Benar.
2: Di saat dia masih kayak merintis itu, aku masuk sama Passion Vibe. Aku kenal sama Kak AB, kenal juga sama Kak Edo, Caleb. Dan dari situ kita kayak berjuang bareng gitu. Jadi rasanya kayak, oh aku ngelihat loh gitu prosesnya.
1: Bener-bener. Berarti kayak ngerasa temen seperjuangan gitu ya.
2: Iya, bener-bener. Wow. Karena bener-bener apa-apa tuh sama Caleb juga sekarang, sama Kak AB. Bahkan nulis-nulis lagu. Dan kayak kita juga sekarang lagi, aku lagi belajar untuk kayak nulis buat orang lain juga, diajarin sama mereka. Jadi bener-bener kayak seru banget.
1: Wow. Apa maksudnya, apa ya dari Kak AB, dari Caleb gitu kan, apa yang paling teringat gitu dari, maksudnya diajarin segala macem gitu kan, dari nulis lagu. Dia juga, maksudnya Caleb tuh kemarin gue sempat ngobrol kan. Emang inspirasinya random banget sih.
2: Iya, Caleb.
1: Agak random sih inspirasi datang sih gitu. Tapi kalau dari Ruth Garcia sendiri, apa maksudnya yang ditangkap dari Caleb dan juga KB, Bela Negara AB?
2: Aku belajar cara mereka itu berpikir cepat sih ketika, jadi aku tuh dulu tipikal orang yang gak fleksibel ketika aku pengen sesuatu. Misalnya dalam menulis lagu, aku suka pakai beberapa kata dan sama mereka kayaknya kita harus merubah ini. Aku bisa yang kayak nggak mau. Sama mereka tuh kayak kita, ya kan kita di sini juga maunya mengeluarkan sesuatu yang terbaik ya.
1: Bener.
2: Jadi kayak karena kita bekerja dalam satu tim, mungkin karena aku juga dulu kayak nulisnya biasanya sendiri dan ketika harus ngumpul sama orang lain dan ikut nulis bareng, itu sih aku jadi kayak menurunkan egoku dan kayak berusaha untuk kayak, oh iya, yang lebih bagus tuh kadang bukan dari apa yang kita lihat doang, tapi dari kacamata orang lain.
1: Betul, betul. Berarti itu juga kah yang diterapkan di single terbarunya, Tak Ingin Salahkan Cinta nih?
2: Iya, betul. Aku, menurut aku lagu ini lagu yang challenging sih, karena ini pertama kalinya aku nulis lagu sedih. Boleh didengar semuanya. Semua yang aku punya biasanya tuh bahagia, love, idopi.
1: Bener.
2: Kali yang sedih banget.
1: Dan katanya ceritanya juga sedikit kompleks nih ya.
2: Banget lah.
1: Aduh.
2: Akan banyak yang relate atau?
1: Nah, nanti kita coba cek ya. Dan buat teman Pro 2 juga mungkin yang ingin bertanya-tanya di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal ngebahas soal Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Balik lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Ruth Garcia.
2: Halo.
1: Alright, tadi sempat di spill sedikit ya. Single terbarunya Tak Ingin Salahkan Cinta.
2: Yeah.
1: Gitu kan. Ini emang sekompleks itukah ceritanya dari lagu ini?
2: Menurutku ini kompleks banget karena balik lagi mungkin banyak yang mengalami, mungkin banyak juga yang sebenarnya tidak akan relate karena tidak pernah mengalami, which is adalah hal yang bagus. Tapi menurutku lagu ini kenapa begitu kompleks karena ada pro dan kontranya antara perasaannya gitu.
1: Iya, benar. Ada itu. Berarti lagu ini bercerita tentang apa nih?
2: Jadi sebenarnya Tak Ingin Salahkan Cinta ini bercerita tentang seorang wanita yang dikhianati, diselingkuhin. Tapi alih-alih dia tuh marah sama keadaannya, sama dua orang ini yang mengkhianati dia, dia malah mencoba untuk mengerti. Kayak memahami, aku paham. Ini lebih ngomong ke cewek sih. Menurut aku lebih kenanya kalau dia lagi ngomong ke orang ketiganya. Kalau misalnya karena dia juga wanita, dia tuh sebenarnya mengerti rasanya keinginan itu dan kebutuhan itu.
1: Benar-benar.
2: Cuman ya itu yang di lagu ini aku tidak ingin menyalahkan cintanya karena apa? Kadang yang salah adalah keadaan dan orangnya. Kenapa harus memilih dua orang di satu keadaan yang sama, situasi yang
1: bener
2: sama?
1: Bener sih. Tapi yang bikin kompleks itu kan biasanya kan kalau orang diselingkuhin pasti kan marah, emosi segala macem. Tapi ini malah justru melihat dari POV orang ketiganya berarti.
2: Yes. Berempati sih.
1: Berempati.
2: Ketika lagu ini aku nulis sama Caleb juga sama Kak Abe, itu aku berusaha untuk out of the box. Jadi ini kan banyak banget ya lagu-lagu tentang perselingkuhan.
1: Bener.
2: Tapi ngangkatnya biasanya antara pasangan.
1: Yes.
2: Jarang sekali ada mungkin, tapi masih jarang aku dengar ketika seorang wanita berbicara dengan orang lainnya itu.
1: Benar.
2: Ya.
1: Jadi kan maksudnya beda banget ya, maksudnya sudut pandang yang diambil gitu kan.
2: Iya.
1: Beda banget gitu kan. Tapi kenapa akhirnya ambil POV itu tuh kenapa?
2: Karena menurut aku ini jarang diomongin. Makanya aku pengen ngomongin hal seperti ini karena aku yakin aku nggak bilang kayak nggak boleh marah-marah kalau udah diselingkuhin, disakitin. Berekspresilah bebas gitu loh. Itu hubungannya kalian urus gitu.
1: Bener.
2: Tapi ada beberapa orang termasuk aku, mungkin aku tipe orang yang sebenarnya soft spoken. Malu ya, pikir nggak sih kalau soft spoken? Ya anggaplah seperti itu ya. Anggaplah aku soft spoken. Aku tipikal yang gak bisa marah-marah. Jadi ketika ada sesuatu, aku biasanya kayak lebih mengelak untuk berargumen, atau aku berusaha untuk melihat dari sisinya mereka. Jadi aku juga baru mendalami, kayak coba baca-baca, kok bisa ya aku nulis lirik seperti ini. Ternyata ada namanya empati. Tapi ya lebih ke conservative empati atau apa gitu. Itu ketika kita tuh memahami perasaan orang lain, ingin kayak walk on their shoes gitu, memahami apapun yang mereka alami, tapi sebenarnya tidak menyetujui. Walaupun kita tidak menyetujui kan, yang kadang marah-marah juga nggak bisa menyelesaikan masalah gitu.
1: Bener sih. Tapi kan bukannya itu malah kayak mengorbankan perasaan diri sendiri, enggak ya?
2: Aku rasa kayaknya berempati itu kadang nggak harus mengorbankan perasaan sih. Kayaknya mungkin ada harus melewati fase-fase. Aduh, males banget ya ngomonginnya, kayak dalam banget. Sepertinya kayaknya ketika kita udah mencapai kedewasaan emosional tertentu, kayaknya ability untuk melihat melihat suatu problem itu bukan tentang kita doang, bakalan ya itu unlocked.
1: Bener sih. Berarti ini lagu untuk orang-orang yang emotional stable ya.
2: Iya
1: kan?
2: Jadi bilangin emotional stable.
1: Iya kan, maksudnya biasanya kan orang-orang ketika diselingkuhin pasti refleks yang pertama adalah marah, emosi gitu kan, langsung hajar gitu kan, maksudnya bukan hajar secara fisik gitu ya, maksudnya kayak konfront gitu kan ke orang yang diselingkuhin.
2: Berantem gitu.
1: Bener. Tapi ini lebih ke apa, berarti acceptance juga enggak acceptance sih.
2: Karena sebenarnya masih ada, ya itu tadi kontranya, kayak dia di lirik lagunya ada yang kayak kenapa harus aku gitu. Kenapa ini harus terjadi kepada aku gitu. Bener. Jadi ada bagian di mana aku ngerasa kayak Oke, aku ngerti kamu juga wanita, tapi bukankah berarti kita itu tidak saling menyakiti? Karena aku sebagai wanita, aku gak mau nyakitin cewek lain juga gitu.
1: Iya sih, benar.
2: Jadi
1: sih,
2: ada rasa kecewanya, ada rasa kayak gimana ya, complicated banget lah, gundah mungkin ya. Kayak
1: bener.
2: Aku memahamin dia, tapi kayak kenapa aku harus di posisi yang kayak disakitin gitu.
1: Iya sih, benar sih, benar. Tapi kalau di lagu ini berarti endingnya mengikhlaskan atau seperti apa tuh berarti?
2: Koma sih ya. Kita tunggu. Iya, kita tunggu lagu terbarunya.
1: Oh iya, wow. Berarti masih akan ada kelanjutan ceritanya berarti ya?
2: Yes, karena sebenarnya aku kan udah ngeluarin mungkin ini lagu Indonesiaku yang ketiga.
1: Okay.
2: Yang pertama itu ada judulnya, mungkin teman-teman kalau pengen dengerin Tak Ingin Salahkan Cinta juga bisa ikutin lore-nya.
1: Okay.
2: Itu di lagu pertama aku bikin Oh Cinta,
1: Oh
2: itu
1: Cinta
2: tuh tentang kayak kita lagi PDKT-an sama
1: oh,
2: cowok.
1: Okay.
2: Rasa jatuh cintanya pertama,
1: butterfly era gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Butterfly era. Keduanya yang kayak mulai masuk ke fase yang serius.
1: Okay.
2: Dimana kayak oh iya, gue akhirnya bisa ngelihat lu sebagai pasangan gue selama-lamanya gitu.
1: Bener.
2: Kan. Tapi ternyata di lagu tiga ini adalah konfliknya, makanya kayak berlanjutnya mungkin akan ada di lagu keempatnya.
1: Oh wow, oke. Okay. Berarti sebelumnya yang pertama Oh Cinta. Terus
2: belah hati.
1: Belah hati itu yang fase tadi ya, melihat sebagai pasangan.
2: Iya, pasangannya, keseriusan cintanya.
1: Keseriusan cinta.
2: Gitu.
1: Wow. Tapi kenapa akhirnya bikin apa ya? Berarti empat, kita anggap empat lagu yang akan dalam satu benang merah cerita gitu kan. Kenapa akhirnya bikin sesuatu yang berkesinambungan, kayak mungkin apa, kayak sequel kalau film-film mungkin ya. Kenapa tuh?
2: Karena menurut aku satu lagu tuh tidak cukup untuk mengungkapkan semua cerita.
1: Oke, benar sih.
2: Jadi kayak ya tadi kayak film-film sequel, karena setelahnya tuh biasanya akan ada cerita-ceritanya yang lain juga kan. Aku tuh waktu lagi bikin-bikin beberapa lagu-lagu ini sama teman-teman yang lain, lagi pengen kayak apa ya, zoom out gitu loh. Jadi kayak kita menulis lagu apa? Oke, tentang hubungan pasangan gitu. Tapi kan sebenarnya di dalam berhubungan, dalam berpasangan itu ada yang namanya ketika kita lagi PDKT-an.
1: Bener.
2: Ada yang nanti kita lagi emang kayak udah mau serius, bahkan juga yang seperti ini kayak konfliknya ternyata.
1: Benar.
2: Menurut aku kayak apa ya? Ya mungkin lagu keempat ini akan jadi penentuan lah, kira-kira apa sih kalau orang udah diselingkuhin, udah disakitin, biasanya apa sih responnya gitu.
1: Ah itu dia, tapi itu nanti ya.
2: Yeah.
1: Tapi menurut Karut nih,
2: ketika
1: kita mungkin jatuh cinta, apakah kita juga harus siap untuk disakitin? Karena kan namanya cinta, kita harus menerima segala sesuatunya itu kan.
2: Iya betul.
1: Iya kan. Ya ada butterfly eranya, ada cinta-cintanya, maksudnya senang-senangnya, ada sedih-sedihnya, segala macam gitu.
2: Ya terima, karena menurut aku jatuh cinta itu datang dalam banyak bentuk ya. Mau itu juga kita lagi ngomongin pasangan. Bisa bahagia-bahagianya, sedih-sedihnya. Sedih-sedihnya bukan cuman karena dikhianatin ya. Bisa juga kayak karena ada problem antara dua orang ini. Ya ketika kamu jatuh cinta sama seseorang, ya kamu gak bisa kontrol apapun yang akan terjadi. Yang bisa kamu kontrol adalah dirinya kamu. Jadi ketika kamu siap untuk mencintai seseorang, make sure kamu itu bisa mengendalikan diri kamu sendiri dulu.
1: Ah itu dia, betul ya. Jadi gak usah terlalu rumit ya ngurusin orang, ngatur orang gitu kan. Mending atur diri dulu.
2: Yes,
1: gitu
2: betul
1: ya.
2: Yang kayak lagu ini sebenarnya kayak apa ya, kenapa dia gak marah-marah? Ini aku perjelas lagi, kenapa gak marah-marah? Karena kemarahan itu kadang tidak bisa juga mengendalikan aksi dari orang lain.
1: Yes.
2: Jadi yang ada capek doang gitu.
1: Betul, malah drain. Emosi kita yang drain gitu ya. Benar. Oke, gue makin penasaran. Tak Ingin Salahkan Cinta ini sebenarnya bisa dibilang sedikit kompleks ya. Tapi mungkin akan ada juga teman produser seluruh Indonesia yang relate juga. Jadi nanti mungkin bisa kasih feedbacknya, kira-kira gimana nih setelah dengerin lagu dari Ruth Garcia, Tak Ingin Salahkan Cinta. Jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Ruth Garcia dengan Tak Ingin Salahkan Cinta.
0: Music Live Chat.

0: Well, masih di MLC dan baru aja kita dengarkan ya, Tak Ingin Salahkan Cinta dari Ruth Garcia. Wow, sangat galau sekali ya lagunya ya. Dan fun fact adalah ini jadi lagu galau pertama bisa dibilang ya,
1: yes,
0: dari
1: Ruth
0: Garcia ya. Tadi kita off air sempat cerita juga, katanya pas recording sempat nangis juga, sempat break.
1: Yeah,
0: gimana? Berarti emosinya sangat-sangat terkuras, gimana nih akhirnya? Pertama kali berarti ya nyanyiin lagu galau?
1: Ini pertama kali dan juga kayak cerita sedih pertama yang aku mau bawakan sebagai, dan aku tulis jadi karya. Ya nangisnya karena mungkin kayak ditarik balik ya.
0: Oke.
1: Setiap orang kan pasti nyanyi kayak menuangkan perasaannya lagi. Betul. Atau harus masuk ke dalam lagu tersebut. Ketika lagi nyanyiin ini itu 2 jam atau 3 jam di shift kita lagi recording itu cuma nangis doang.
0: Wow.
1: Nangis doang, benar-benar yang kayak mau nyanyi satu line pun tuh masih yang kayak gak bisa.
0: Wah, itu capek banget sih.
1: Capek banget.
0: Capek banget.
1: Secara ya emosionalnya.
0: Maksudnya secara emosi capek, jadi akhirnya kayak badan juga kebawa capek
1: pasti,
0: gitu kan.
1: Pasti. Dan di lagu ini pertama kalinya aku nyanyi kayaknya duduk deh pas recording.
0: Iya,
1: iya. Karena kan biasanya fun fact kayak maksudnya orang-orang kan kebanyakan mungkin prefernya berdiri. Posturnya lebih enak mungkin kalau nyanyi. Di lagu ini tuh mungkin ngebayangin pas lagi tenang, karena kalau orang lagi galau mungkin antara rebahan atau meringkuk gitu.
0: Bener. Ya. Bener, cuman kalau kalau recording rebahan kan agak susah ya.
1: Mikrofonnya dari atas kan
0: makanya. Makanya agak susah, jadi duduk gitu ya. Wow. Tapi gimana maksudnya secara apa ya, berarti secara cerita kan ini juga emosinya agak-agak kompleks nih ya. Maksudnya ada emosi marah, tapi juga ada yang empati gitu. Yes. Tapi gimana menempatin emosi itu akhirnya gimana?
1: Menempatin emosinya adalah yang tadi pertama balik lagi ke lagu itu. Jadi kayak merasakan seakan-akan aku lagi menjalani cerita itu. Dan apa ya, lebih memahami liriknya lagi sih ketika nyanyi. Jadi kayak perkatanya tuh diresapin. Itu sih mungkin yang bikin kayak capek dan tiba-tiba kayak bisa nangis kalau lagi dengerin lagu ini.
0: Iya sih.
1: Karena kalau cuman nyanyi satu kalimat, maksudnya cuman nyanyi selewat aja, kadang tuh kita gak ngerasain perasaan apa yang mau disampaikan kan.
0: Betul.
1: Tapi kayak coba deh orang lagi galau disuruh dengerin lagu galau, nangis pasti.
0: Iya sih.
1: Kalau lagi happy kan kayak lewat aja udah.
0: Benar. Cuma kalau lagi galau dengerin pun nangis.
1: Iya.
0: Apalagi nyanyi.
1: Makanya,
0: ya kan.
1: Beratnya.
0: Dan akhirnya berarti makan waktu 2-3 jam tuh recording aja.
1: Untuk iya, untuk pemanasannya ya, pemanasan nangisnya.
0: Oke.
1: Sisanya ya sudah yang adalah.
0: Benar, benar-benar. Berarti ini masih diproduserin sama
1: Bela Negara Abi dan ya? Juga Kalab juga.
0: Wow, oke. Gokil sih lagunya emang. Ini berarti jadi salah satu part dari 4 lagu yang akan rilis. Berarti itu akan jadi EP atau gimana tuh?
1: Ya mungkin jadi EP.
0: Aduh.
1: Berarti bukan cuma 4 dong. Mungkin ada.
0: Akan ada lagi berarti dong. Gak cuma 4 dong. Berarti nextnya akan ada EP berarti?
1: Iya.
0: Oke.
1: Akan ada EP nantinya.
0: Tapi berarti rilis masih single-single dulu,
1: single-single
0: nanti
1: dulu
0: akan
1: dulu
0: jadi EP
1: aja.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Seru.
1: Ditunggu.
0: Seru. Dan ini juga ada yang sudah merapat ya di live chatnya dari RRI Pro 2 Atambua. Katanya keren lagunya.
1: Oh, terima kasih.
0: Aduh, sama ada dari Catherine Devijani. Wow, suaranya keren.
1: Terima kasih, senang aku dipuji.
0: Wow. Tapi kalau dibandingin nih ya, kalau kemarin-kemarin kan di Oh Cinta, Belah Hati dan sebelum-sebelumnya nyanyi lagu yang vibes-nya tuh happy, ceria, Butterfly Era. Dan ini sekarang galau. Lebih sulit mana nyanyi lagu happy sama galau?
1: Sudah terbukti ya, ternyata lebih susah nyanyi lagu galau. Makanya aku kayak salut dengan banyak musisi di luar sana yang emang lagunya kebanyakan lagu-lagu nangis itu kayak wah kalian kuat.
0: Bener. Wow, emosi kalian kuat sekali ya.
1: Iya. Kayak, aku satu lagu aja udah kayak kalau dibawain tuh ngap rasanya. Oh, gak kuat.
0: Bener-bener. Tapi kalau kalau di lagu Tak Ingin Salahkan Cinta ini, ada maksudnya ada terinfluence sama artis-artis atau musisi-musisi lain gak sih?
1: Sebenarnya di lagu ini dan bahkan di beberapa lagu sebelumnya, aku kan sebenarnya suka banget sama lagu-lagu lawas ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, aku suka banget sama, aku banyak nge-cover-cover juga biasanya dari lagu-lagu lama.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku pengen mengembalikan lagi feel lagu-lagu itu. Makanya dari beberapa laguku mungkin kalau teman-teman suka dengerin, ya vibes-nya kayak gitu,
0: iya
1: kayak
0: sih,
1: diajak untuk bernostalgia dari melodi dan juga ya instrumennya.
0: Benar-benar. Tapi berarti siapa artis favoritnya yang influence banget kayaknya yang bernyanyi tuh?
1: Sebenarnya sih Ariana Grande ya. Okay. Bukan lama-lama banget.
0: Oh iya, benar. Oke. Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedengerin Whitney Houston pasti,
0: oh, wow. Okay.
1: Mariah Carey, terus Coco Lee.
0: Oh wow.
1: Banyaklah penyanyi-penyanyi lama. Mungkin sekarang juga lagi into Michael Jackson lagi.
0: Oh iya benar. Apalagi kemarin film biopik juga naik
1: ya,
0: banget
1: ya. Iya,
0: pas
1: biopiknya naik bener-bener, itu aku langsung kayak, oh ternyata dia sangat menginfluence aku sekarang gitu.
0: Benar. Tapi apa nih maksudnya buat yang dengerin lagu ini Tak Ingin Salahkan Cinta gitu kan, teman Pro 2 semua, kira-kira apa harapan Ruth ketika mungkin orang selesai dengerin lagu ini tuh apa yang didapetin?
1: Yang aku harapkan ketika kalian denger lagu ini, pastinya semoga kalian sudah berdamai dengan situasinya kalian, dengan kesakitan yang kalian alami. Mau kalian gak relate pun, semoga lagu ini tuh bisa kayak nemenin kalian, sekedar kalian mau apa ya,

0: Chat. Music Live Chat. Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih berangkat sama Ruth Garcia.
1: Halo.
0: Alright, tadi kita sempat nge-spill dikit ya, yeah, tentang next project-nya nih. Berarti akan ada apa lagi nih next-nya?
1: Next-nya sih aku rencana akan ngeluarin EP.
0: Oh, wow.
1: Didoakan sesegera mungkin, mungkin amin, di tahun ini.
0: Oke.
1: Okay. Siapa tahu kalian suka sama lagu-lagunya.
0: Benar.
1: Yang enggak tahu aku juga mungkin siapa tahu lagi nyari lagu-lagu dengan suasananya yang nostalgia.
0: Betul.
1: Bisa banget dengerin lagu-laguku.
0: Oh, wow. Tapi berarti di EP yang akan datang berarti vibes-nya masih kayak ya 90-an, 80-an gitu-gitu,
1: yes,
0: gitu ya.
1: Aku ngambil itu sih temanya untuk di EP ini.
0: Berarti akan ada lagu galau lagi kan di EP itu?
1: Gimana ya? Mau galau lagi enggak?
0: Nah, mungkin nanti pantengin aja, ditungguin aja. Tungguin gitu ya. Tapi jadi bisa update-update di mana nih kalau teman produk pengen tahu update-nya?
1: Di sosmednya aku pastinya, di RUTH GRCH untuk Instagramnya aku, sama juga TikTok aku. Aku di sana banyak meromosiin lagunya aku, kesarinya aku. Terus kalau misalnya pengen nonton visualizer

0: nya sudah okay. keluar semua.
1: Oh, wow.
0: Itu bisa di Passion Vibe channel.
1: Oke. Okay.
0: Kalian bisa nonton itu nangis-nangisnya aku.
1: Aduh. Benar-benar bisa ditonton ya. Dan tentunya bisa di-request ya lagu-lagu dari Ruth Garcia di Produ FM seluruh Indonesia. Oke. Okay. Last but not least, kira-kira apa ini yang ingin disampaikan dari Ruth Garcia ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
0: Buat teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia, jangan lupa pokoknya jangan galau-galau terus ya. Gak apa-apa kalau kalian disakitin, dengerin aja Tak Ingin Salahkan Cinta. Kalau gak relate pun, lagu-laguku yang lain juga enak kok.
1: Betul.
0: Jadi jangan lupa di-request lagu-laguku.
1: Nah, itu dia tentunya ya. Terima kasih sekali lagi buat Ruth.
0: Terima kasih.
1: Congrats buat singlenya. Dan nanti ditunggu EP ya. Di yes. tahun ini berarti. Nanti main lagi kesini
0: ya,
1: dong. Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia sudah seru-seruan bareng sama Ruth Garcia di malam hari ini di MLC 1 jam terakhir. Dan abis ini tentunya bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama pamit dan
0: Ruth Garcia pamit.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Selamat malam Prodo Jakarta, teman-teman baik kamu. Halo, selamat malam Jakarta. Ada Edi temenin lo di malam hari ini, teman Prodo. Di jangan malam, jangan galau malam-malam tentunya. Di hari Jumat ini, 17 Juli 2026. Temenin lo di malam hari ini seperti biasa. Gue bakal kasih info-info terupdate di malam hari ini. Dan juga buat lo yang pingin dengerin lagu favorit lo di malam hari ini, tentunya boleh banget. Nanti lo di jam 10 bisa request lagu favorit lo tentunya ya. Jadi pastiin buat lo semua tetap saya izin terus, karena gue bakal menemani lo sampai jam 12 malam tentunya. Jadi tetap dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
1: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
0: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
1: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
0: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
1: Nah, kalau gitu, bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
0: Gas! Gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
1: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
0: Asik, semoga sukses juga, Clara.

Masih di Jaga Malam bareng sama Edin Wenlo di malam hari ini teman Pro 2. Gimana hari Jumatnya? Menikmatin weekend ya. Berarti sekarang udah masuk weekend ya gak sih? Iya kan? Tapi gimana hari Jumatnya? Apakah lo senang-senang hari ini? Gitu kan menjalani hari Jumat ini? Mungkin karena vibesnya udah weekend banget ya. Jadi mungkin ketika lo tadi pagi berangkat kerja, lo tuh kayak semangat banget. Tapi buat lo semua yang mungkin besok ingin beraktivitas gitu ya di luar ruangan, ingin menikmati weekendnya gitu kan, ini kayaknya tenang-tenang aja harusnya ya, karena menurut perakiran cuaca di bmkg.go.id besok di seluruh daerah Jakarta, gak seluruh sih, jadi beberapa Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat ini bakal cerah, begitu juga di Jakarta Timur, tapi di Jakarta Selatan tentunya agak sedikit berawan nih teman Pro 2. Jadi buat lo semua ya mungkin besok ingin menikmatin waktu weekendnya di luar ruangan bareng sama keluarga, sama teman-teman, sama pasangan lo mungkin ya kan. Mungkin adalah waktu yang tepat nih. Jadi bisa lo keluar besok hari teman Pro 2 dari sekarang dipersiapkan. Tapi gak ada salah juga ya buat siap-siap ngebawa payungnya, ngebawa jas hujannya, lo selalu sedia, karena menurut pepatah kan sedia payung sebelum hujan gitu kan. Jadi gak ada salahnya buat lo tetap sedia semuanya gitu ya. Jadi buat lo semua yang mungkin besok mau keluar, bisa ya. Kayak mungkin pagi-pagi lo pengen olahraga dulu gitu kan di GPK bisa. Atau mungkin buat lo semua yang ingin ngabisin waktu kayak di taman gitu kan, atau di hutan terbuka gitu juga bisa gitu kan. Jadi cocok lah ya. Nah mungkin lo bisa update juga, kasih tahu kira-kira besok lo akan ngapain, akan menghabiskan waktu dengan ngapain nih di hari Sabtu besok. Let me know ya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Terus apa Bro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edi, nemenin lo di jaga malam, jangan galau malam-malam tentunya ya. Gimana teman Bro 2, lo sudah menentukan kira-kira aktivitas yang akan lo lakuin di weekend besok ya, di hari Sabtu? Kira-kira lo mau ngapain ya? Kalau gue kayaknya mau gue mau beres-beres, mau menyapu, mengepel, mencuci gitu kan, tapi semua dalam mimpi. Alias kalau gak mager besok ya, astaga. Tapi emang gue gak tahu kenapa ya, kalau weekend gitu ya, kalau Sabtu, kayak lu bangun tidur pagi dan gak yang sepagi biasanya ya kan. Kayak agak siang, dan itu biasanya mager sih jujur ya. Kayak kalau lu gak ada pemantiknya, lu gak akan bangun dari kasur yang sangat posesif itu gitu kan. Jadi ya bisa kayak setengah jam gue bengong doang pagi-pagi di kasur, bengong doang gitu kan. Nah habis itu barulah scroll tapi masih bahan. Tapi gimana maksudnya, kalau weekend kan ya maksudnya bisa banyak waktu kosong gitu kan. Mungkin bisa ketika lu udah melakukan semua hal gitu kan, lu ada masa dimana lu akan ngerasa bosan ketika lu mungkin gak keluar sama teman-teman lu gitu, di kosan doang atau di kamar doang gitu kan. Jadi kalau lu gabut biasanya ngapain nih? Kalau ini ada seorang pilot ya dari Ravenair, yang dia gabutnya adalah, bosannya adalah menulis sebuah tulisan I'm bored tapi menggunakan pesawat. Jadi ini tuh dibikin ketika dia terbang, penerbangan uji coba ya. Dengan terbang membuat sebuah pola lintasan pesawat yang di aplikasi pelacak penerbangan Flight Radar 24 itu terdeteksi dengan tulisan I am bored.

mesin ini akan selamat bertahan gitu kan. Ya uji coba bro namanya bro. Tapi ini gabutnya pilot sih. Kalau kamu gabutnya ngapain nih? Ngechat dia lagi walaupun chat semalam gak dibales.

Masih di Jaga Malam bareng sama Edi, teman lo di malam hari ini, teman Pro 2. Buat lo semua yang malam hari ini mungkin lo sedang keluar rumah gitu kan, lagi pergi, mungkin nongkrong sama teman-teman lo, tapi kayak butuh sesuatu yang ikut meramaikan suasana gitu ya. Kayak lo better dengerin radio deh. Gak punya radio, tenang aja bro. Sekarang lo bisa dengerin radio melalui smartphone kamu. Caranya gampang banget ya, tinggal lo buka aplikasi RRI Digital yang bisa lo download di App Store atau Play Store. Udah tinggal buka aplikasinya, habis itu dengerin Pro 2 FM malam hari ini bareng sama Edit. Nemenin lo, dan lo juga bisa seru-seruan interaksi di situ. Dan tentunya di jam 10 nanti lo juga bisa request teman Pro 2. Jadi sekarang semudah itu ya dengan bantuan teknologi yang ada. Gitu kan? Jadi gunakan teknologi sebijak dan sebermanfaat mungkin. Contohnya adalah nemenin malam hari lo yang mungkin kesepian. Jadi buruan teman Pro 2, langsung download aja aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

past, colors and promises, how to

Seru sama FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam, masih bareng sama Edit, nemenin lo di malam hari ini. Buat lo semua yang malam hari ini mungkin sedang berkeliling kota Jakarta, pakai lagunya Farel Hilal cocok sih, jujur. Keliling TBC Matupang sih macet. Gak ada sih kalau jam segini masih macet ya, daerah TBC Matupang gitu. Tapi anyway, buat lo semua yang malam hari ini mungkin ini adalah jam-jam kritis ya, dimana mungkin lo butuh sesuatu untuk meramaikan malam gitu kan. Kayak contohnya martabak. Rame sih malamnya sih. Martabak terus apa lagi? Pizza mungkin ya kan, burger. Tapi emang kebanyakan ternyata nih di Indonesia ada sebanyak 47% orang makan itu bukan karena lapar, tapi karena untuk meredam stres nih. Apalagi sekarang mungkin Jumat ya, biasanya ini jadi pelampiasan lu. Mungkin setelah satu minggu ya, 5 hari kerja, terus hari Jumat tuh kayak wey, gue bebas, gue mau makan gitu kan. Ini kerap terjadi ya di kota-kota besar ya. Ini adalah emotional eating teman Pro 2. Di mana? Ini ada sebuah survei dilakukan, survei mindful eating study oleh Health Collaborative Center. Ini melakukan survei terhadap 1.158 responden di 20 provinsi di Indonesia yang menemukan sekitar 47% responden memiliki perilaku emotional eating. Ya, ini adalah makan untuk meredam emosi ya, seperti stres, sedih, lelah, atau cemas. Dan bukan karena lapar doang nih. Nah, ini sebenarnya kebiasaan yang jika terus berlanjut, ini bisa meningkatkan resiko pola makan berlebihan dan juga tentunya nanti akan berdampak ke kesehatan nih teman Pro 2 ya. Alangkah lebih baik ya kan, maksudnya cheating-cheating sesekali gak apa-apa lah ya. Cuman jangan keseringan gitu kan, tiap disakitin doi makan, tiap sedih makan, tiap habis dimarahin bos makan, dimarahin dosen makan, makan terus nanti. Yang tadinya harus diimbangi ya teman Bro dengan olahraga gitu kan, dengan aktivitas fisik ya, mungkin bisa membakar lemak-lemak gitu semua gitu ya. Ya udah teman Bro, kira-kira gimana nih, apakah kamu malam ini sedang tergap ya, sedang emotional eating karena mungkin setelah stres ya kerja, atau mungkin boleh lah ya spill malam ini enaknya makan apa nih. Wah, sate Taichan sabi sih.

That was Lemon Tank by Heart to Heart sama Bro 2. Ini salah satu lagu terbaru ya dari Heart to Heart. Dimana kemarin juga sempet ada apa ya, kayak semacam apa, balon udara gitu ya. Sempet di Sarinah kemarin juga terakhir kayaknya. Gue lihat di sosmed di Taman Literasi. Gak tahu sekarang kemana lagi tuh. Tapi emang gue mau ngebahas soal salah satu apa ya, kota Jakarta ya, daerah Jakarta yang menjadi tujuan favorit turis Indo di Jakarta tentunya. Jadi ada Jakarta Selatan yang tentunya ini memimpin ya dengan 2.429,73 ribu. Ya segitu ya. Ini menjadi jumlah perjalanan wisatawan yang jika dijumlahkan, ini 6 wilayah Jakarta ya. Jadi Jaksel, Jakpus, Jaktim, Jakber, Jakut, Kepulauan Seribu. Itu mencatat sekitar 8,8 juta perjalanan wisatawan Nusantara sepanjang Mei 2026. Jadi Jakarta Selatan itu menyumbang sekitar 27,5%. Sedangkan gabungannya dengan Jakarta Pusat hampir mencapai separuh dari seluruh perjalanan teman Pro 2. Gokil ya. Karena emang ya Jaksel kayaknya udah jadi apa ya, kayak tempat ngumpulnya anak-anak muda ya kan. Dan jadi apa, kayak destinasi wisata juga bisa dibilang ya. Nah gimana sama Pro 2? Mungkin malam hari ini lo lagi di sekitaran Jaksel ya, lagi menikmati weekendnya. Atau mungkin lo besok ada agenda mau ke Jaksel, boleh kalian spill kira-kira tempat enak buat nongkrong, buat main di Jaksel kira-kira di mana? Atau mungkin lo tim yang keliling Jakarta aja nih. Yo.

0: banget malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Kalau kata Raisa sama Barsena Bestandi, awal kisah selamanya. Tapi kalau kata gue, ini adalah awal kamu buat request teman bro 2. Karena nanti di jam 10 malam, gue bakal nge-play requestan lo semua teman bro 2. Nemenin lo yang sedang menikmati waktu, menghabiskan hari Jumat ini sebelum masuk ke hari Sabtu besok ya, weekend gitu kan. Mending lo better request aja lagu favorit lo di malam hari ini yang pengen banget lo dengerin ya. Lo bisa langsung drop aja di 0811-800-105 di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta, atau bisa di Instagram ya, di @Pro2FMJKT. Nanti bakal gue play mulai jam 10 teman Pro 2. Jadi lo bisa dari sekarang kasih tahu lagu yang pengen lo dengerin di malam hari ini. Oke? Okay?

Selamat malam, Brodo Jakarta. Teman-teman kamu masih bareng sama Edin Melo di malam hari ini. Dan seperti biasa, jam 10 malam gue bakal ngeplay requestan lo semua. Gue bakal say hi buat lo semua yang udah merapat di malam hari ini ya, tentunya. Hilang saja mulai dari David Siwurian di Pontianak, Kalimantan Barat, yang kadang mau request lagunya Super Girlies. Au au au ya. Dan kirim salam spesial buat semua pendengar radio yang beragama Kristen Advent tanpa terkecuali ya. Ini khusus buat Pak Andy Tanura yang tetap semangat dalam pelayanan. Amin amin. Terima kasih. Alright, terima kasih juga buat David ya. Nanti requestnya bakal gua play. Dan selanjutnya ada Pras di Borok Benda Indah Tangsel. Karena makanan pas malam yang enak itu di Jakarta Selatan adalah bakso Solo yang ada di Pasar Majestic. Itu buka di jam 7.30 pagi sampai jam 3 sore katanya. Terus kadang-kadang Pras bawa bakso dibungkus buat makan di rumah. Terus ada juga yang enak katanya di Cikini, bakso di Cikini 7 ya, namanya bakso Bray. Itu gak tahu dari Taman Ismail Marzuki, itu buka di jam 9.30 katanya sampai sehabisnya. Wow, oke okay. Dan apa nih, dan sekalian besok mau off dulu katanya dari WA Pro 2 RRI Jakarta ya, karena mau jalan-jalan ke Jogja. Asik. Tapi kan bisa dengerin tetap ya, dengerin Pro 2 FM Jakarta di aplikasi RRI Digital ya, gak sih? Iya kan? Dan kalian kirim salam seperti biasa buat pacar aku Nuraini sayang, dan kirim salam buat teman aku yang baik namanya Pratama Arif. Makasih udah berteman sama aku. Dan request lagu Cherry Bell Brand New Day ya. Oke, nanti bakal gua play, jadi tunggu aja. Dan ini ada dari Lani di Bekasi. Malam Kedit, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Karena mau request lagu The Chainsmoker yang Closer buat Niar, Maya, aku sendiri dan teman Pro 2 FM lagi dengerin. Oke. Dan ini bakal gue play habis requestannya sama David sama Pras ya. Jadi tiga lagu, ada Super Girl, Cherry Bell dan juga The Chainsmoker. Nemenin lo di malam hari ini. Buat kamu semua yang punya request, masih terbuka tentunya di malam hari ini. Bisa langsung drop aja lagu yang pengen lo dengerin di malam hari ini di 0811-800-105. Atau bisa merapat di Instagram Pro 2FM Jakarta di @Pro2FM Jakarta. Jakarta. Oke. Okay. Ini dia Super Girlies requestan dari David, au au au, dilanjut dengan Cherry Bell dan juga The Chainsmoker dengan Closer.

0: Seru banget hari ini. Yuk guys, kita bantuin Nadine beresin sampah makanan sama piring plastiknya. Tumpuk jadi satu aja kali ya di kantong ini.
1: Iya, biar ringkes langsung buang ke tong sampah.
2: Eh, tapi bentar guys. Sisa makanannya jangan langsung ditumpuk bareng piring plastiknya. Dipisah dulu ya.
1: Loh, kenapa harus gitu?
2: Iya, biar plastiknya nggak kotor kena sisa makanan. Jadi bisa didaur ulang. Lagian, TPA udah overload parah sampai sempet longsor.
1: Serem juga ya. Berarti, gimana cara milah sampahnya?
2: Jadi, sisa makanan masuk ke tong sampah organik buat dijadiin kompos atau pupuk. Terus, piring plastik bekas makanan masuk ke tong sampah anorganik buat didaur ulang.
0: Oh alah. Terus, kertas minyak, tisu bekas pakai, itu dibuang kemana?
2: Oh, itu termasuk sampah residu, guys. Cuman sampah residu aja yang berakhir di TPA.
0: I see. Iya sih, biar TPA kita nggak overload.
1: Paham. Oke, semangat guys, demi lingkungan kita yang bersih.

Selesai Pemprov 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Hadah, ngos-ngosan bro. Biasalah, tiba-tiba. Karena dalam hidup tuh sesuatu akan ada yang terjadi secara tiba-tiba ya. Misal, kebelet. Tapi tenang aja, malam hari ini masih ditemenin sama Edit ya. Di jaga malam tentunya, dan gue masih bakal ngeplay request lo semua di malam hari ini. Dan ini ada siapa nih? Lara ya. Yang ada mau request lagu, cuman requestannya Live It Up. Ini enggak di playlist malam hari ini, mungkin bisa request lagu lainnya ya buat Lara Purnamasari. Masih ditunggu, masih panjang malam hari ini. Jadi silakan bisa request yang lain ya, karena maaf banget lagi request belum ada di playlist di malam hari ini nih. Jadi ditunggu ya. Selanjutnya ada ada dari Bahrum di Kemayoran tentunya. Ini katanya mau request Samuel Cipta, Jaket Rasa. Salam spesial buat Asta Cantik, Sabtu malam minggu kita jalan dan makan bareng katanya. Alright, Jaket Rasa nanti pasti bakal gue play. Jadi ditunggu aja buat Bahrum ya. Dan selanjutnya ini ada dari Mutiara Putri yang katanya mau request lagu soundtrack Dilan yang mana aja. Oke. Karena Dilan kan juga banyak ya, jadi gue bakal ngeplay soundtracknya Dilan yang terbaru, yang diperanin sama Ariel ya. Nanti ada Senang Dengar Suaramu lagi dari Ariel dan juga Raisa. Oke? Okay? Yes. Dan selanjutnya ada Sarah yang katanya mau request lagunya Olivia Rodrigo yang Stupid Song. Oke. Okay. Udah dimasukin, jadi 3 lagu Samuel Cipta, Ariel dan juga Olivia Rodrigo bakal nemenin lo di malam hari ini. Jadi enjoy.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dawa selalu di video Rodrigo dengan Stupid Song, teman pro 2. Sudah gue play di malam hari ini . Dan tentunya gue masih bakal nge-play request untuk semua di malam hari ini. Selanjutnya, ini ada dari Rini yang katanya mau request lagu Sal Priadi, Foto Kita Blur, dengan gerakannya ya. Nanti bakal gue play, jadi tunggu aja. Kemudian ada dari siapa lagi nih? Bagas, katanya mau request Membasuh Hindia. Boleh? Udah gue masukin juga. Dan nanti juga bakal gue play satu lagu dari Niki dengan Ocean and Engines ya. Yaudah, kita langsung aja ke Sal Priadi dengan Foto Kita Blur.

Well, Bapak Bro doang, karena saya udah hampir jam 11 malam, berarti waktunya gue untuk pamit. Nemenin lo di malam hari ini, tapi tenang aja, habis ini masih bakal ada Just Music yang bakal nemenin lo di malam hari ini sampai jam 12 malam nanti tentunya ya. Terima kasih buat lo semua yang udah seru-seruan tenin terus dari jam 7 malam tadi sampai jam 11 ini. Dan buat kamu, selamat menikmati weekendnya, selamat beristirahat. Jangan begadang kalau gak ada perlunya, kalau kata Bang Haji Roma Irama ya. Dan terima kasih juga buat teman Bro yang udah seru-seruan di malam hari ini, udah join. Ini juga ada dari Dani Dias ya, di Pasir Kupa, Cirangkong ya. Katanya mau request, tapi sorry banget, lagunya belum ada nih di playlist malam hari ini. Jadi mungkin ini spesial ya, satu lagu dari Hindia kita kesana bakal gue play di malam hari ini ya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama, pamit. Sampai bertemu di minggu depan teman Bro 2. Gue bakal libur dulu di Sabtu Minggu. Happy weekend, selamat malam, bye-bye.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Produa. Inilah Radio Republik Indonesia mengudara pada frekuensi 105 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Salam Super FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Ketemu lagi sama Davey Prada, nemenin kamu di pagi hari ini. Seperti biasa, 1 jam ke depan bakal ada lagu-lagu nonstop yang siap nemenin kamu. Nanti jam 6 kita seru-seruan lagi, jadi jangan kemana-mana. Saya John Ros di Spada. Selamat pagi, teman Pro.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang keyakinan, mari sejenak kita mengingat sebuah peristiwa yang luar biasa. Pada suatu ketika, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah mengajak istrinya Hajar dan putra kesayangannya yang masih bayi bernama Ismail untuk pindah dari Palestina ke sebuah tempat yang mereka belum pernah datangi sebelumnya. Sebuah tempat yang hari ini kita kenal dengan Mekah. Setelah melewati perjalanan yang panas dan panjang, sampailah bapak, ibu, dan anak kecil ini ke tempat tersebut. Sesampainya di tempat itu, kemudian Nabi Ibrahim pamitan untuk kembali ke Palestina. Maka sang istri bersama anak yang masih dalam gendongannya bertanya, "Wahai suamiku, apakah engkau meninggalkan kami semacam ini?" Nabi Ibrahim membalikkan badannya dan tetap berjalan untuk meneguhkan hatinya, karena dia kembali ke Palestina adalah juga perintah Allah, sebagaimana dia menuju ke sana juga perintah Allah. Kemudian Ibunda Hajar berkata kepada suaminya, "Apakah Allah yang memerintahkan?" Baru kemudian Ibrahim membalikkan badannya dan mengatakan, "Iya, Allah yang memerintahkan." Maka menjadi lega hati Ibunda Hajar dan mengatakan, "Jika demikian, Allah tidak akan menyanyiakan kita." Teman-teman sekalian, pernahkah kita ada dalam suatu kondisi yang sesulit itu, seberat itu, dan kita bahkan tidak tahu apa solusi? Ibunda Hajar di tengah padang pasir yang luas, di sebuah lembah yang bernama Bakka, belum ada kehidupan, belum ada air, belum ada bangunan Ka'bah pada waktu itu. Dia hanya bersama bayi kecil yang masih merah, yang masih meminum ASI, yang sebentar lagi akan kehausan ketika sudah kelaparan. Dan dia tidak membawa bekal apapun, kecuali sedikit bekal perjalanan yang tersisa. Tapi dia punya satu bekal yang sangat penting, yaitu bekal keyakinan. Ketika dia taat kepada Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan dia. Dan betullah kemudian, dari situlah kita nanti akan tahu sejarah air Zamzam, bangunan Ka'bah, kota Mekah, sebuah tempat yang sampai hari ini, 5.000 tahun kemudian setelah peristiwa yang tadi kita bahas, tempat ini dikunjungi berjuta-juta orang setiap tahun. Tentu dengan keberkahan keyakinan yang dimiliki oleh Ibunda Hajar. Semoga Allah kelak mengizinkan kita masuk surga dan bertemu dengan Ibunda Hajar untuk mendengarkan cerita langsung dari beliau tentang kejadian indah pada hari itu. Dan mari kita jalani hidup kita dengan kekuatan keyakinan yang membuat kita bisa teguh melewati apapun tantangan kehidupan kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Banu Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Baik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama teman Pro 2, Jungkook berhasil cetak sejarah usai dirinya berhasil menjadi artis Asia tercepat dalam sejarah yang berhasil mencapai 21 juta pengikut di Spotify. Wih, congratulations Jungkook.
0: Info Pro 2.
1: Untuk info kedua teman Pro 2, pemeran Kratos dalam serial God of War Ryan Hurst dikabarkan akan diganti karena mengalami cedera bicep saat melakukan adegan di lokasi syuting. Ini melansir dari Deadline kalau Sony sama Amazon terpaksa mengambil keputusan ini karena masa pemulihannya aktor tersebut diperkirakan memakan waktu yang sangat lama. Waduh.
0: Info Pro 2.
1: Info ketiga teman Pro 2, film The Odyssey yang telah tayang mulai 15 Juli kemarin resmi meraih skor 96% di Rotten Tomatoes dari ulasan perdana para kritikus teman Pro 2. Dan perolehan ini menjadikan film dengan rating Rotten Tomatoes tertinggi sepanjang karir Christopher Nolan, melampaui The Dark Knight yang mendapatkan 94% sama dengan Memento, Oppenheimer 93%, serta Dunkirk yang 92%.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.
0: Info Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Dava Iprada nemenin kamu di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Akhirnya ketemu weekend juga teman Pro 2. Aduh, seneng banget deh. Gue jadi pengen enjoy di hari ini teman Pro 2. Kira-kira di hari ini tuh akan ada keseruan apa aja sih? Tapi mungkin dimulai dengan lagu-lagu yang seru yang udah gue siapin di playlist. Jadi enjoy your Saturday.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, ini sambil menin weekend kamu, gue pengen update dulu nih info cuaca seperti apa, teman Pro 2, karena ini sangat essential banget buat tentuin kamu pengen ke mall kah atau hari ini mungkin bisa jalan-jalan ke hutan kota maybe. Tapi buat kamu yang pengen jalan-jalan di hari ini, jalan with kaki, transportasi umum aman karena hari ini cerah nih, teman Pro 2, di beberapa titik Jakarta. Terus habis itu cuman Jakarta Selatan aja yang berawan. Kalau Jaktim, Jakbar, Jakut, Jakpus, sama Kepulauan Seribu semuanya cerah. Asik. Kalau gitu jangan lupa bawa sunscreen. Tapi jangan lupa juga kayaknya bawa-bawa aja jaga-jaga payung ya teman-teman berdua. Kan bisa sekalian ngalangin dari panas, tapi juga bisa ngalangin dari hujan. Kalau misalkan hari ini ternyata jadinya hujan. Soalnya pagi ini mendung sih. Nggak terlalu cerah kayak kemarin. Nggak ada yang sun-kissed banget kalau tadi ya. Nggak tahu nanti. Oke deh, kita lanjut teman-teman berdua. Pastinya di sepada, jangan kemana-mana. Tetap di sini aja.

Sosma FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gue pengen ngajakin juga nih buat teman Pro 2 yang pengen ikutan di pagi hari ini. Lo bisa aja langsung merapat di 0811-800-105 teman Pro 2 ya. Dan nanti mungkin sebentar lagi gue pengen ngebahas, katanya standar sukses Gen Z itu udah mulai berubah loh teman Pro 2. Kalau dulu mungkin standar sukses itu punya rumah, kerja tetap, hidup mapan gitu ya. Katanya sekarang tuh anak muda lebih milih ngejar hidup yang terasa lebih bebas dan fleksibel. Emang seperti itu teman Pro 2? Coba ya nanti kita bakal bahas setelah yang satu ini. Jadi jangan marah-marah.

0: Yaelah, yang baru sampai di Eropa udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

0: Pro 2.
1: Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih ngomongin soal standar sukses Gen Z yang katanya udah lagi bukan punya rumah, kerja tetap, hidup jadi mapan gitu ya. Udah bukan itu impian utama, tapi lebih terasa bebas sama fleksibel. Karena sebagian Gen Z bilang sukses itu cuman buat bukan soal cuman punya aset gitu ya, tapi bisa punya waktu, pengalaman, dan kebebasan buat nentuin jalan hidup sendiri. Kita lihat harga rumah makin mahal gitu ya, tuntutan kerja juga udah berubah, dan banyaknya peluang lewat dunia digital bikin Gen Z ikut bergeser juga teman berdua. Banyak yang lebih milih nabung, invest, bangun side hustle, atau coba karir yang baru dibanding buru-buru punya rumah teman berdua. Gitu. Dan bagi mereka punya pilihan dalam hidup dan gak merasa terjebak dalam masalah finansial juga jadi bentuk kesuksesan. Well, kalau kamu teman berdua mungkin ada yang Gen Z, gimana pendapat kamu? Kamu adalah orang yang mungkin standar kehidupannya punya rumah dan segala macam, atau lebih kebebasan? Coba kasih tahu gue di 0811 801 05.